0: sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
0: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
0: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Oke, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini, pendengar. Dan untuk Anda yang masih terus beraktivitas, tetap semangat pastinya ya. Dan RRI Program 1 terus menemani Anda. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan podcast Antara dalam program Komchat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan.
2: Setiap warga negara ya, itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
2: Siap,
3: ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka helm?
3: Boleh.
2: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020 ya?
2: Betul, 2020.
3: 6 tahun lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
3: sama
2: Gen Z,
3: lah ya.
2: Mbak.
3: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun.
2: Betul,
3: ya Mas,
2: betul.
3: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya.
2: Betul.
3: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT,
2: ada sistem
3: juga.
2: CAT,
3: jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
2: betul.
3: Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara
2: di
3: ya?
2: Di Matra Udara,
3: di
2: betul.
3: Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
2: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
3: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi dan tanpa suruhan,
2: betul,
3: gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Oke.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
3: sudah diatur gitu, segala kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: ya,
3: gitu.
2: Ya betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Oke, ada. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi,
3: mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7. Betul.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
3: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
3: Oke.
2: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
2: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7 justru. Betul.
3: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
2: untuk di Komcat? Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa.
3: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita
2: betul.
3: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh mas?
2: Nah kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership. Betul. Gitu.
2: Betul,
3: ya.
2: Leadership. Nah kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan. Wow. Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif. Dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat. Seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter. Betul, juga. Betul. Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
2: ada
3: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
3: Oke.
2: Okay. Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
3: Oke. Okay.
2: Pelatih. Yeah. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
3: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
2: Betul.
3: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
3: Okay.
2: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
3: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya mas ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
3: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
3: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
3: dari mulai nyari
2: makanannya,
3: sumber makanannya. Betul, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri,
2: percaya
3: penting
2: diri.
3: Banget sih.
2: Betul,
3: itu mas.
2: Betul.
3: Penting banget.
2: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
3: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitulah ya.
2: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
3: Ya, betul. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata

0: ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang koncat kemarin kan bisa langsung menghubungi beliau,
1: betul.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini gak? Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja, mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
1: mendirikan tenda alas tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: terus,
1: mas?
0: Terus saya cek lagi, mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak,
0: betul karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam
1: agak gosong ya mas.
0: Siap.
1: Itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Itu kompor. Oke.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah, sudah mas, ada lagi?
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang mau mas buka?
0: Botol
1: minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya? Padahal
0: betul.
1: Ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil,
1: kompak
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup
1: tapi
0: untuk 1
1: kecil.
0: Liter. Betul.
1: Tapi banyak,
0: banyak
1: ya mas?
0: Banyak.
1: Menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, Kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam.

0: Islam,
1: iya, kita multi etnis, multi agama gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata seperti itu. Makanya kan istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: kan?
0: Yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
1: Harmonis sekali sih mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background nggak ada, jujur mbak. Dan kalau soal cita-cita juga nggak kebayang sama sekali mbak untuk menjadi tentara seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari 2021
1: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah, kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu, Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Ya, pendengar baru saja mengikuti podcast Antara, program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Dan pendengar masih terus menemani Anda bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Iya, pendengar dan menemani Anda di suasana siang ini ya, bersama saya Dwi di program Satu Sorong. Dan sudah siang aja ya. Iya, ini semakin siang, cuaca semakin cerah, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya ya pendengar. Tadi masih berawan ya, kelihatan kayak adem gitu ya. Nah ini udah mulai panas, cerah. Dan ya mungkin ya memang kalau untuk Anda yang ingin menyelesaikan ada urusan ya, selesaikan urusan secepat mungkin sebelum jam 12 kayaknya ya. Karena di atas jam 12 tuh cuaca panas ya. Di musim kemarau ini mau keluar tuh kayak tidak ada urusan yang penting-penting ya, malas keluar. Jadi kalau memang penting ya selesaikan sekarang ya, agar udah bisa selesai di luar sana ya, bisa ngadem di dalam gedung atau ruangan atau rumah ya, di tengah siang nanti. Oke deh, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong saat ini.

Ya, dengan Manchester City mengumumkan perekrutan Ilman Diaye dan Enzo Fernandez jelang penutupan bursa transfer atau deadline day Liga Inggris. Diaye didatangkan dari Man City dari Everton dan Enzo bergabung dari salah satu rival ya dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini, Chelsea. Dan juga pendengar, ini diinformasikan ya bahwa The Citizen merogoh kocek hingga 190 juta pound sterling atau sekitar 4,5 triliun rupiah untuk memboyong keduanya. Ya, ini rinciannya, Diaye didatangkan dengan nilai transfer 65 juta pound sterling dan Enzo dibeli dari Chelsea dengan harga 125 juta pound sterling. Ya, nilai transfer Enzo bahkan membuatnya menyamai rekor nilai transfer Liga Inggris musim lalu ya, ketika itu Liverpool membayar 125 juta pound sterling kepada Newcastle United untuk mendapatkan striker Alexander Isak. Dana transfer yang dikeluarkan itu membuat Man City menjadi klub paling boros saat deadline day. Kedatangan Diaye sendiri dan Enzo membuat skuad Man City semakin dalam. Persaingan untuk memperebutkan tempat di tim inti akan semakin sengit. Enzo yang didatangkan dengan harga sangat mahal diproyeksikan untuk jadi andalan di lini tengah Man City. Bintang asal Argentina itu akan diduetkan dengan Elliot Anderson yang juga baru datang musim ini dari Nottingham Forest. Selain itu, Man City juga masih memiliki Ayub The Wonder Kid Maroko itu direkrut dari klub Prancis ya, Lille. Dan sementara itu Diaye harus bekerja keras ya untuk bisa jadi andalan pelatih Enzo Maresca. Sektor sayap Man City sebelumnya sudah dihuni Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, dan pemain muda Alan Elias. Ya, itulah ya pendengar. Untuk deadline day ya dari Man City.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Lantas, kapan ya ketentuan ini berlaku? Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Jadi surat edaran ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan ya. Ya, jadi menurut Komdigi, ketentuan ini langsung berlaku lantaran surat edaran Menkomdigi merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi terkait gugatan mengenai kuota internet ini ya. Dan di mana dikatakan ya sebelumnya Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa sisa kuota ini merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Menurutnya sisa kuota ini tidak boleh begitu saja hangus dan operator ini tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut ya. Dan kebijakan ini memastikan pelanggan ini mendapat manfaat yang adil ya dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan tentunya. Jadi selain memastikan sisa kuota terlindungi, pemerintah juga ini mewajibkan operator ini menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan ini menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi di mana Menkomdigi menekankan perubahan penting dalam pendekatan layanan telekomunikasi yaitu pelanggan yang menentukan pilihan layanan yang sesuai kebutuhannya ya. Jadi bukan operator yang menentukan pilihan untuk pelanggan gitu. Wah, makin nyaman ya pelanggan ya. Iya, jadi Komdigi mewajibkan operator memberikan edukasi dari informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan ya, ketentuan pemakaian secara wajar, berakhirnya layanan serta perlakuan terhadap sisa kuota ini. Jadi informasi tersebut harus disampaikan secara sederhana, jelas dan mudah dipahami juga pastinya ya, sehingga pelanggan ini dapat mengetahui hak dan pilihan layanan yang tersedia bagi pelanggan itu sendiri ya. Jadi operator juga wajib yang menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi sehingga memudahkan pelanggan dalam mengecek penggunaan dan sisa kuota layanan yang telah dipilih gitu. Ya itulah ya pendengar, surat edaran ini diberikan batas waktu hingga 28 September 2026 ya, dan untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi serta secara berkala ini melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban satu kali setiap bulan gitu. Jadi batasnya sampai tanggal 28 September nih. Itu sudah harus diberlakukan ya. Dan Komdigi selanjutnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Ya, memastikan pelanggan layanan telekomunikasi nasional ini terus berkembang ya dengan tetap menempatkan kepentingan dan perlindungan hak masyarakat ini sebagai bagian penting dalam ekosistem digital nasional juga. Dan MK ini mengabulkan ya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pastinya ya, dan kita tunggu aja nanti ya kapan diberlakukan karena ini batas waktunya hingga 28 September 2026 pendengar.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong masih terus menemani Anda. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India,

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, sepapua barat daya atau bahkan di seluruh Indonesia. Saya Danu Syah yang selanjutnya akan menemani Anda insyaallah sampai nanti di pukul 18 edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Tadi ada Ambar Dwi Astuti yang menemani Anda pendengar, dan selanjutnya berbagai program siaran di Sorong Siang ini masih akan saya hadirkan untuk Anda. Nah, ada beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda saat ini hingga nanti di pukul 12, informasi-informasi seputar dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Kemudian nanti di pukul 12 mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kemudian jangan lewatkan juga ya berbagai program siaran lainnya, yaitu pendengar yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada Cek Fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong Siang ini ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia berbagai program siaran di Sorong Siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan pendengar. Kebersamaan kita juga pastinya masih berlanjut di Sorong Sore ini, dimulai di pukul 15 dan usainya di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Saya berharap Anda dalam keadaan baik dan sehat saat sekarang ini pendengar, dengan berbagai aktivitas yang Anda jalankan ya. Kalau ada yang lagi sakit sehingga harus dirawat lebih intensif, ada yang kurang fit, kurang enak badan, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih ya. Bisa sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda juga, memberikan hiburan dan suasana tersendiri pastinya dengan beragam musik dan informasi. Oke, ada informasi-informasi apa saja seputar dunia hiburan ya, seputar selebritis nih pendengar, terutama yang akan saya hadirkan untuk Anda. Saya punya beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang juga akan saya hadirkan untuk Anda.

Itulah dari Shania Twain, That Down Impress Me Much, pendengar. Dan saya mau awali informasi seputar dunia hiburan mengenai Lionel Richie, pendengar, yang dirawat di rumah sakit setelah konser ini ya. Jadi musisi legendaris Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah menjalani pertunjukan di St. Louis pada Sabtu tanggal 29 Agustus lalu. Namun kini kondisi pelantun Endless Love tersebut disebut sudah dalam kondisi stabil. Richie datang ke rumah sakit terdekat atas inisiatif sendiri setelah menjalani pertunjukan malam itu. Ia juga disebut sempat masuk ICU dengan dugaan mengalami dehidrasi ringan, pendengar. Nah, seperti diberitakan Hollywood Reporter pada Senin 31 Agustus, ini bukan kali pertama pria 77 tahun tersebut masuk rumah sakit pada hari yang sama saat menjalani pertunjukan. Pada Juni 2026, Lionel Richie menghentikan konsernya secara mendadak di Minnesota setelah ia jatuh dan terlihat kesakitan saat berada di atas panggung. Kala itu Richie menjalani tur bersama grup legendaris Earth, Wine and Fire. Ia mengatakan kepada penonton bahwa ia merasa pusing dan sempat membawakan sejumlah lagu sembari ia duduk sebelum meninggalkan panggung untuk istirahat, pendengar. Namun Richie tidak kembali untuk melanjutkan pertunjukan tersebut. Menurut laporan media setempat, kala itu 40 menit setelah Richie minta istirahat, pemain saksofonnya Dino Soldo mengumumkan pertunjukan dibatalkan karena Richie tidak enak badan, pendengar. Namun Richie tidak kembali untuk melanjutkan pertunjukan tersebut ya. Dan setelah dua pertunjukan ditunda, Richie kembali tampil di Pittsburgh pada 30 Juni. Ia dan Earth, Wine and Fire menyelesaikan tur bersama mereka awal bulan ini di Austin, Texas, pendengar. Dan kemudian juga kalau berbicara tentang Lionel Richie ini, ia juga masih belum diketahui secara pasti apakah kejadian Lionel Richie ini juga kembali dirawat di rumah sakit akhir pekan kemarin ini akan berdampak pada konser-konser mendatang tersebut. Ini juga masih ditunggu informasi berikutnya, pendengar. Nah, itu dia informasi awal kita di informasi-informasi seputar infotainment, seputar hiburan ya. Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah konser. Saya masih punya informasi lainnya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan ya. Kita ke dalam negeri pendengar, ini mengenai Ruben Onsu ya, yang selalu jadi pemberitaan belakangan ini. Ruben Onsu pendengar mengaku kendala dalam penjualan aset pribadinya ini menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian kewajibannya sebesar 3,5 miliar rupiah yang berujung pada kasus dugaan penipuan investasi yang menjeratnya. Kasus tersebut pun berakhir damai ya, setelah pihak pelapor mencabut laporan polisi karena Ruben melunasi seluruh kerugian pokok sebesar 3,5 miliar rupiah. Dan pendengar, ayah tiga anak itu juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis ke depannya. Ia juga memastikan akan lebih memperhatikan administrasi dan komunikasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pada Senin tanggal 31 Agustus lalu, Polres Metro Jakarta di Jakarta Selatan ini telah menerima surat perjanjian perdamaian dan pencabutan laporan polisi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben Onsu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan perkara tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Pendengar, penyelesaian kasus tersebut terjadi sebelum Ruben Onsu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan pada 4 September 2026. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya menetapkan Ruben Onsu ya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ruben dikenakan pasal 492 KUHP dan atau pasal 486 KUHP, junto pasal 618 KUHP. Kasus yang menyeret Ruben ini bermula dari laporan polisi yang tertera tanggal 22 Agustus 2025. Jadi laporan itu dilayangkan oleh seseorang berinisial P dan korbannya adalah DM pendengar. Dan berdasarkan laporan itu, Ruben Onsu disebut menawarkan korban untuk melakukan investasi dana. Singkat cerita, korban pun setuju lantaran dijanjikan sejumlah keuntungan. Namun pendengar, hingga waktu yang telah disepakati, Ruben ternyata tidak kunjung memberikan keuntungan yang telah ia janjikan kepada korban. Menanggapi laporan tersebut, pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, pada 21 Agustus menjelaskan bahwa persoalan itu bermula dari pinjaman uang, bukan investasi. Minola menjelaskan bahwa kerjasama tersebut kemudian tidak dilanjutkan atas keinginan pihak yang memberikan pinjaman kepada Ruben. Oleh karena itu, pendengar, yang tersisa adalah kewajiban Ruben untuk membayar pinjaman sekitar 3,5 miliar rupiah. Saya masih punya informasi-informasi lainnya seputar infotainment pendengar. Jadi dengarkan terus ya Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Masih dengan informasi-informasi seputar dunia hiburan dari dalam dan luar negeri, pendengar, kita ke mancanegara. Tim Curry dikabarkan meninggal dunia ya pendengar, di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa 25 Agustus 2026. Jadi aktor asal Inggris tersebut meninggal dunia di usia 80 tahun setelah kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dilansir dari Reuters, pendengar, kabar tersebut dikonfirmasi oleh manajer sekaligus sahabat lama Curie, yaitu Marcina Harwitz. Ia mengatakan Curie meninggal dengan tenang di rumahnya, sementara penyebab kematiannya belum diumumkan juga kepada publik. Nah, nama tim Curie memang dikenal luas ya setelah memerankan Dr. Frankenfurter dalam film The Rocky Horror ya pendengar, The Rocky Horror Picture Show di tahun 75. Film tersebut kemudian berkembang menjadi film kultus dengan penggemar dari berbagai generasi. Sebelum membintangi versi filmnya, Curie lebih dulu juga memerankan Dr. Frankenfurter dalam pertunjukan panggung The Rocky Horror Picture Show di tahun 73. Dan dilansir dari The Washington Post, peran tersebut menjadi salah satu pencapaian awal yang mengangkat namanya di dunia hiburan. Selain film Rocky Horror, Curie juga dikenal ya melalui perannya sebagai Pennywise dalam miniseri televisi It. Serial tersebut juga diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King, dan juga turut memperkuat reputasinya sebagai aktor dengan karakter yang ikonik. Dan sepanjang karirnya, Curie juga tampil dalam berbagai film, termasuk film yang sangat legendaris juga pendengar, film Home Alone. Tapi Curie mainnya di film Home Alone 2, Lost in New York ya, sebagai dan ia dikenal melalui karakter eksentrik dan antagonis yang dibawakannya dengan gaya teatrikal pendengar. Karir Curie sendiri di Broadway ini juga mendapat pengakuan melalui 3 nominasi Tony Awards. Nominasi tersebut diraihnya melalui penampilannya dalam My Favorite Year, kemudian Amadeus, dan juga Spamalot pendengar. Curie juga memenangkan Daytime Emmy atas penampilannya sebagai Kapten Hook dalam serial animasi Peter Pan dan Pirates. Terus juga penghargaan tersebut menambah catatan prestasinya di dunia hiburan. Selama lebih dari 5 dekade berkarir pendengar, Curie meninggalkan jejak melalui film, televisi, musik, teater, dan juga pekerjaan sebagai pengisi suara. Perannya sebagai Dr. Frankenfurter dan Pennywise ini menjadi 2 karakter yang memang paling melekat dengan namanya pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Yura Yunita dengan lagunya Tanda. Pendengar, ini di dunia hiburan tanah air, terutama di hiburan musik dangdut ya, nama Siti Badriah juga lagi panas-panasnya. Siti Badriah dan pasangannya Krisdiana Baharudin ini kemarin-kemarin diterpa isu perselingkuhan ya, dan kemudian keduanya ini kompak membantah kabar tersebut dan menyebut isu itu sebagai hoaks. Pendengar, isu tersebut mencuat setelah beredar sejumlah video di media sosial yang menampilkan potongan-potongan video lama Siti Badriah dan Krisdiana. Jadi sejumlah klip dari berbagai momen dan konten kemudian disatukan sehingga seolah-olah memiliki keterkaitan dengan dugaan perselingkuhan sang suami Krisdiana. Pendengar, dan sementara itu Krisdiana menegaskan video-video tersebut tidak menunjukkan perselingkuhan. Ia menyebut potongan video yang beredar ini tidak jelas dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Ia mengatakan tidak penting buat dibahas, cuma masalah ini sudah semingguan lebih, terus saya punya keluarga, sampai keluarga sudah nelfon, ini beneran atau tidak segala macam, kata Krisdiana. Suami Siti Badriah itu menduga konten semacam itu dibuat untuk mendapatkan keuntungan dari iklan di media sosial. Dalam akhir klarifikasinya, Siti Badriah kembali menegaskan bahwa kabar perselingkuhan tersebut tidak benar. Ia juga memastikan dirinya dan Krisdiana masih bersama. Pendengar, ia mengatakan, kalian lihat sendiri postingan kita juga, kita masih bersama, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Intinya kami sudah bilang, kami sudah klarifikasi kalau semua itu bohong, semua itu hoax. Jangan percaya sama potongan-potongan konten, potongan-potongan video yang tidak jelas, kata Siti Badriah.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. Gege Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi terakhir pendengar seputar dunia hiburan. Kali ini mengenai Luna Maya yang buka suara terhadap pertanyaan sejumlah penggemarnya yang menduga Luna Maya ini sedang hamil. Ia menepis kabar tersebut saat melakukan siaran langsung di media sosialnya beberapa waktu lalu. Istri dari Maxim Bottiar itu menyatakan dirinya belum bisa hamil karena masih memiliki jadwal syuting, masih ada kontrak pendengar. Dan spekulasi mengenai kehamilan Luna Maya ini mencuat setelah sejumlah netizen menyoroti gestur sang aktris yang beberapa kali terlihat memegang perut saat merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 26 Agustus 2026. Dalam sejumlah unggahan di media sosial saat merayakan ulang tahun tersebut, Luna mengenakan kain lilit yang dipadukan dengan outer menjuntai. Lilitan kain di bagian perutnya ini kemudian memberikan ilusi yang memicu asumsi netizen pendengar. Luna dan Maxim telah menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri selama lebih dari setahun. Keduanya pertama kali dekat di 2022 dan mengonfirmasi hubungan mereka kepada publik pada Desember di tahun yang sama pendengar. Jadi Luna Maya tepis kabar hamil. Ia mengatakan belum, sabar dan doakan saja, katanya begitu ya. Oke pendengar, itu dia informasi-informasi seputar dunia hiburan dari dalam dan luar negeri yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua, dilanjutkan nanti dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

keajaiban Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya Laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabioyo dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabioyo dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabioyo didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabioyo dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabioyo memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: Special game ini like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: Said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Sorong siang ini.
2: Pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, selamat siang di Wobok untuk Anda yang baru saja mendengarkan dan yang masih setia mendengarkan dari tadi hingga saat sekarang ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan Anda. Masih dengan suasana siang yang sangat terik, sangat panas, dan angin berhembus juga cukup kencang, pendengar. Dengan suasana siang Anda saat ini, pas juga nih pendengar kalau Anda ikutan pilih-pilih lagu ya di Pro 1 RRI Sorong hingga nanti di pukul 14. Lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih siang ini diantaranya ada lagu dari Yuka Tamada dengan Sakitnya Tuh Di Sini, ada juga Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu, Mita Lestari dengan Denganmu Cinta, Eri dengan Kembalilah, dan ada Iwan Fals featuring Noah dengan lagunya Yang Terlupakan. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini, pendengar. Anda bisa pilih salah satunya dengan bergabung melalui telepon 0951324222 atau juga melalui WhatsApp di 0812386887 03. Boleh juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Silakan dispesialkan lagu yang Anda pilih untuk orang-orang yang mungkin ingin Anda sapa di suasana siang ini ya. Saya nantikan Anda pendengar hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sambil kita dengarkan dulu lagu dari Malik and the Essentials dengan Sayap.

0: Dengerin lo dari Malik and the Essentials dengan lagunya Sayap. Dan sekarang saatnya Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Di playlist ada Yuka Tamada, Sakitnya Tuh Di Sini, Luna Maya Tak Bisa Bersamamu, Mita Lestari Denganmu Cinta, Eri dengan Kembalilah, Iwan Fals featuring Noah dengan Yang Terlupakan. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini. Pendengar Anda ingin pilih yang mana, ingin mendengarkan yang mana, Anda bisa telepon sekarang juga. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia, Mas Danu.
0: Halo, alhamdulillah.
1: Iya, biar panas tuh alhamdulillah.
0: Betul, harus tetap dinikmati.
1: Iya, harus bersyukur. Noah aja, Mas Danu.
0: Oke,
1: salam aja buat semuanya ya Mas Danu. Salam kompak selalu. Sampai jumpa di kondang. Terima kasih Mas Danu, selamat bertugas. Sehat selalu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Sehat selalu juga ya untuk Ibu Ana. Langsung ini yang dipilih Iwan Fals featuring Noah dengan Yang Terlupakan. Saya Nasi, nantikan lagi penelpon berikutnya ya pendengar. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Tadi Ibu Ana mengirimkan lagu ini untuk semuanya aja yang lagi mendengarkan, dan nanti katanya salam-salamnya di kondang kontak dangdut ya, karena waktunya memang lebih panjang ini ya. Oke, Anda yang lagi sambil jeda sejenak dari pekerjaan, lagi sambil dalam perjalanan juga, siapa tahu juga mau ikutan pilih-pilih lagu nih, terus mau dikirimkan spesial untuk orang yang ingin Anda sapa, silakan saja ya pendengar. Masih saya nantikan di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Boleh juga melalui chat WhatsApp, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda ya. Pendengar se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang mau bergabung boleh ya, silakan saja. Jangan tunggu lagi, mumpung belum ada panggilan yang masuk. Ini pendengar di line telepon 3242222 dan juga di nomor WhatsApp, Anda bisa telepon sekarang juga. Yuka Tamada, Sakitnya Tuh Di Sini, Luna Maya Tak Bisa Bersamamu, Mita Lestari Denganmu Cinta, dan kita juga masih punya Eri dengan Kembalilah ya. Oke, kalau belum ada yang telepon, saya putarkan kalau begitu pilihan lagunya Ibu Ana, lagunya Iwan Fals featuring Noah dengan Yang Terlupakan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pendengar masih bersama saya Danusyah, Anda masih bisa ikutan pilih-pilih lagu ya. Di playlist kita masih punya Yuka, Tamada, Sakitnya Tuh di sini, Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu, Mita Lestari dengan Mucinta, Eri, Kembalilah. Itu dia lagu-lagunya pendengar, silakan dipilih salah satunya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi.
2: Saya kurang dengar tadi, apa lagi yang belum din.
1: Ini masih ada Yuka, Luna Maya, Mita Lestari, Eri.
2: Oh, Eri saja.
1: Eri, oke. Okay.
2: Ya, salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh.
2: Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah, tidak sempat saya sebut ini. Itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Eri ya dengan Kembalilah. Ini nampaknya ada chat WhatsApp yang masuk. Coba saya bacakan dulu. Assalamualaikum kakak, bisa minta putar lagunya Luna Maya. Ini dari Wati yang ada di Moyo katanya. Halo Wati, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Mbak Wati yang ada di Moyo. Selamat siang juga untuk semua-semuanya yang ada di Moyo tanpa terkecuali. Mbak Wati pilih lagunya Luna Maya. Oke, siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada dua lagu terakhir kita. Lagunya Eri dengan Kembalilah, Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu. Dipilih tadi sama Pak Jumadi. Kemudian barusan ada chat WhatsApp dari Wati yang ada di Moyo yang pilih lagunya Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu. Luna Maya sendiri sekarang ini juga lagi menjadi sorotan netizen, terutama fans-fansnya ya, karena Luna Maya beberapa waktu lalu saat tampil di beberapa kesempatan ya sering-sering pegang perutnya nih pendengar. Nah, gara-gara sering pegang-pegang perutnya itulah ya kemudian dikatakan lagi hamil sama netizen. Jadi saat dia lagi live di sosial medianya nih pendengar, banyak netizen yang bertanya apakah Luna Maya sedang hamil. Tapi Luna Maya mengatakan dan menjawab bahwa belum seperti itu ya, belum ia meminta doakan. Sekarang ini masih ada kontrak, masih ada syuting, jadi belum bisa hamil. Ini yang disampaikan atau diklarifikasi oleh Luna Maya karena beredar berita kalau dirinya tuh lagi hamil begitu ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang nanti masih mau ikutan bergabung, ikutan salam-salam, ikutan pilih-pilih lagu, nanti kita masih punya kondang Kontak Dangdut. Di kondang Kontak Dangdut ada lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Kira-kira nanti lagunya apa saja, pokoknya nanti Anda harus mendengarkannya ya. Di pukul 14 nanti setelah cek fakta pendengar. Dan kemudian juga jangan lewatkan berbagai program siaran yang ya masih terus bisa Anda dengarkan dan Anda ikuti di Sorong Sore ini. Dimulai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga usai kebersamaan kita ya. Kebersamaan saya Danusya bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan. Semoga suasana siang Anda juga terhibur, menyenangkan sambil mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Oke, ini dia lagu dari Eri dengan Kembalilah, dipilih sama Pak Jumadi. Dan selanjutnya nanti ada Luna Maya dengan Tak Bisa Bersamamu, dipilih sama Mbak Wati yang ada di Moyo. Terima kasih juga tadi untuk Ibu Ana yang sudah sudah bergabung ya. Pilih lagu dari Iwan Fals featuring Noah dengan Yang Terlupakan. Saya Danusyah masih akan terus juga bersama-sama dengan Anda pendengar di Sorong Siang ini hingga nanti usai di Sorong Siang ini di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk itu dengarkan terus siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak ramah. Penulis

menggabungkan elemen-elemen realisme dengan unsur-unsur mitologis dan magis dalam cerita. Hal inilah yang menciptakan suasana yang unik dan memberikan dimensi tambahan pada narasi. Novel ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cinta dan kekerasan, baik dalam hubungan personal maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Eka Kurniawan menghadirkan narasi yang membingungkan antara keindahan dan kebrutalan. Melalui penggambaran sejarah dan budaya Indonesia, penulis menunjukkan pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan ibu kota Nusantara IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens. Hasilnya, potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel detik.com berjudul IKN Kebakaran, Pembangunan Tetap Jalan. Dalam artikel tersebut menyebutkan jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober tahun 2025. Penyebab kebakaran tidak dilaporkan secara jelas, namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax foto kebakaran hutan Kalimantan merambat ke ibu kota Nusantara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Saatnya pendengar, kita nikmati yuk lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya di bagian akhir Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih siang ini pendengar, di antaranya ada lagu dangdut dari Iis Sugiyarti dengan Topeng Cinta, Fety Vera dan Adi Sunja dengan Musim Cinta, Kristina dengan Jatuh Bangun, Nadi Barakah Air Mata Cinta, Yusnia dan Latifkan dengan Mati Pun Berani, Nelly Agustin dengan Banyak Betul Pacarmu, Yeni Eria Cuma Kamu Satu, dan Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman. Itu dia ya lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Para pecinta dangdut dimanapun berada, di Papua Barat Daya, di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan, boleh gabung di 0951324222 dan di 0812-3868-8703. Mau salam-salam juga boleh, silakan saja ya. Dan saya nantikan Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Ada Yusnia dan Latifkan dengan Mati Pun Berani, Kristina dengan Jatuh Bangun, Nelly Agustin Banyak Betul Pacarmu, Nadi Baraka Air Mata Cinta, Yeni Eria dengan Cuma Kamu Satu, Ii Sugiyarti Topeng Cinta Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman, dan ada Fiti Vera dengan lagunya Musim Cinta. Itu dia lagu-lagu di playlist Kondang Kontak Dangdut siang ini. Anda yang mau bergabung, saya tunggu sekarang ini di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-6887-03. Panas sekali ya pendengar cuaca siang ini. Dan untung dibarengi juga dengan angin yang cukup kencang, lumayan kencang. Jadi paling tidak memberi kesejukan tersendiri lah ya. Apalagi untuk Anda yang saat ini juga lagi beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang seperti ini begitu ya. Oke, nampaknya sudah ada panggilan masuk. Ada Ibu Ana. Halo, Kondang Kontak Dangdut.
1: Kontak Dangdut, siang-siang kita bergoyang bersama Mas Danu.
0: Iya, ini betul sekali. Silakan Ibu Ana.
1: Iya, lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu.
0: Wih, mantap.
1: Mengejar Pro 1 maksudnya, Mas Danu.
0: Yoi.
1: Salam buat Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Perida, Ibu Natalia, Ibu Ima, Kak Puja, terus Bang Luhut, Bang Nani, Bung Daek, Pak Nasrun, terus Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bung Alan, terus siapa lagi ya, Pak Jumadi, terus Pak Otis, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali Mas Danu. Semoga terhibur di lagu-lagu yang sudah disediakan.
0: Okay.
1: Buat Mas Danu, selamat bertugas Mas Danu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Ibu Ana. Insyaallah diberkahi selalu juga, berlimpah rezeki juga ya. Dari Ibu Ana ini ada Pak Nasrun yang bergabung lewat WhatsApp. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Pak Nasrun.
2: Itu adalah kita, selamat siang.
0: Silakan Pak Nasrun.
2: Apa lagunya Pak? Baru monitor saya ini.
0: Ini ada Yusnia, Nelly Agusti, Nadi Baraka, Yeni Eria, Ii Sugiyarti.
2: Yang pertama aja Bang.
0: Yang pertama. Halo. Oke, silakan.
2: Iya. Yang pertama-tama Bang lagi nyiapin tugas, selamat bersama keluarga rumah, terus ada Puja tadi ya, selamat istirahat, selamat siang. Ada Ibu Hartini, ada Ibu Daima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, ada Puja, ada Ibu Ana, Ibu Sohi, Pak Widi, ada dari Jakarta, dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ari dari Sulteng, semuanya tanpa terkecuali selamat siang kembali. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun yang dipilih lagunya Yusnia dan Latifkan dengan Mati Pun Berani. Nanti kita lanjut lagi pendengar, masih ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Nadi Barakah dengan lagunya Air Mata Cinta, Nelly Agustin Banyak Betul Pacarmu, Yeni Eria dengan Cuma Kamu Satu, Ii Sugiyarti dengan Topeng Cinta, Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman, dan ada Fiti Vera dengan Musim Cinta. Itu dia lagu-lagu yang nanti masih bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Masih di kondang kontak dangdut bersama saya Danusya. Anda masih bisa telepon pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Tadi ada lagu dangdut dari Christina dengan Jatuh Bangun. Lagunya dipilih sama Ibu Ana, dan tadi juga sudah kita dengarkan lagunya Yusnia dengan Mati Pun Berani. Lagunya dipilih sama Pak Nasrun. Anda yang mau bergabung silakan masih bisa telepon di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Selanjutnya di WhatsApp ada Ibu Natalia. Selamat siang Ibu Natalia.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Kondang kontak dangdut. Baik.
1: Apa kabar Mada?
0: Baik Ibu Badan Natalia. Lagunya ini ada Nelly Agusti, Nadi Baraka, Yeni Eria, Iis Sugiyarti, Kalia Siska, Fethi Vera.
1: Oh, Iis Sugiyarti aja.
0: Oke.
1: Salam ya, yang pertama ada Ibu, ada Pak Willy bersama keluarga, ada Pak Effendi, Pak Deki, Ibu Rete, Pak Rete, Jakarta Puja, ada Ibu Novi, ada Mama Do, ada Ibu Ana, Bu Hartini, Bu Pendeta, Bidan Luis, Pak Daib, ada juga Bidan Luis ya, terus ada Pembintang Pertama, Pak Nasrun, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada Ibu Ellen juga di Manado, Benicio di Manado, Bung Klip, ada Bang Le Putra Tengah, dan sama-sama sudah Bang Danu yang lagi monitor.
0: Mm-hmm.
1: Bang Danu tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Makasih ya Bang Danu, selamat siang kondang kontak Danu.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia yang sudah gabungan di kondang kontak dangdut siang ini. Ibu Natalia pilih Iis Sugiyarti dengan lagunya Topeng Cinta. Saya tunggu lagi nih pendengar penelpon selanjutnya. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Di playlist masih ada Nelly Agustin, Banyak Betul Pacarmu, Nadi Baraka, Air Mata Cinta, Yeni Eria dengan Cuma Kamu Satu, Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman, dan ada Fethi Vera dengan Musim Cinta. Itu dia lagu-lagunya ya, silakan dipilih Anda ingin mendengarkan yang mana nih pendengar di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Selamat siang untuk yang ada di mana nih, di seputaran kota Sorong, yang ada di wilayah Aimas Kabupaten Sorong, yang ada di wilayah Maibrat, di Tamrau, di Sorong Selatan, dong, yang ada di Raja Ampat juga. Selamat siang buat semua-semuanya. Terus juga dong yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, yang lagi mendengarkan sambil ya di kantor, lagi mengerjakan sesuatu, lagi ngetik-ngetik, yang lagi mendengarkan di rumah, mungkin baru saja baru bangun tidur begitu, dan langsung putar RRI ada kondang kontak dangdut. Nah, mungkin bisa gabungan juga ya. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Saya putarkan dulu kalau begitu Topeng Cinta dari Iis Sugiyarti. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Natalia.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh. Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku cicipin sih.
0: Ah kamu.

Kontak Dangdut, saya masih tunggu dua lagi penelpon, dua lagi lagu requestan di sesi akhir kita di kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong siang ini. Di playlist masih ada Nelly Agustin, Banyak Betul Pacarmu, Nada Barakah dengan Air Mata Cinta, Yeni Eria dengan Cuma Kamu Satu, Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman, Fety Vera dengan lagunya Musim Cinta. Itu dia lagu-lagu dangdutnya ya, silakan dipilih nih pendengar, Anda ingin mendengarkan lagu dangdut yang mana? Nah, ini belum ada panggilan masuk, jadi untuk Anda yang mau gabungan silakan bisa telepon sekarang juga, masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703 ya. Tadi sudah ada Ibu Natalia, ada Pak Nasrun, ada Ibu Ana yang bergabung pendengar. Nah, saya masih tunggu dua lagi penelpon kita, dua lagi lagu requestan di kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi silakan nih pendengar dimanapun Anda berada yang masih mau bergabung ya. Dan saat sekarang ini juga pendengar, panitia RRI Fest ini di tengah cuaca yang terik dan sangat panas lagi siap-siap ini ya, lagi memasang tenda. Ini juga ada bagian dari UMKM ya, para peserta UMKM yang juga sudah mulai memasang tenda-tenda mereka, but-but mereka untuk besok berpartisipasi juga ini di RRI Fest ya. Bagian panggung juga mulai dipasang dan lain sebagainya. Jadi besok ini pendengar Anda bisa datang ya, meramaikan RRI Fest. Nah, ada Zumba, ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis yang tentu saja dibuka untuk umum. Jadi Anda dimanapun berada silakan bisa datang berpartisipasi, ramaikan RRI Fest 2026, dimulai nanti di pukul 9 pagi di halaman kantor LPP RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

masyarakat se-Papua Barat Daya. Jangan lupa besok ya datang pukul 9 pagi di halaman kantor RRI Sorong. Ada Hari Bakti RRI ke-81, kemudian ada juga RRI Fest, ada Zumba, ada pelepasan balon, terus juga ada cek kesehatan gratis, ada bazar UMKM, dan juga ada pasar murah ini untuk masyarakat umum dimanapun berada. Jadi besok bisa datang, ramaikan RRI Fest 2026. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudahi kondang kontak dangdut edisi hari ini Rabu 2 September 2026, sekaligus menyudahi kebersamaan kita juga di Sorong siang ini. Dan pendengar, saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kondang kontak dangdut.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarongalo. Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Trikoro Sangking Manokwari Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka peringati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa SHMH selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pejabat utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, pegawai Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari serta anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Wilayah Papua Barat dan IAD Daerah Manokwari. Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta.

0: Peluncuran bahan pangan Babang 2026 tepat sasaran.
1: Dan Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Wondaba sendiri rencananya pertengahan kami menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
0: Buluk Wonogari menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran Bapeng 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan fraksi Golkar melalui Erwin Bedu Nawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026. Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal Papua Barat. Erwin mengatakan persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerima. Bahkan, apabila seluruh target APBD dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya, Papua Barat

lakukan, sungkawa semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Keluarga memang ya mereka menginginkan secepatnya untuk diketahui, tetapi hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam KUHP itu kan hanya milik polisi dan media, ya itu tidak bisa dibuat kemana-mana. Tapi mungkin kebetulannya bisa dijelaskan setelah itu ya juga perlu, karena Kapolda pernah memberikan janji kepada hasil keluarga. Sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul. Sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul. Sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan uji forensik itu Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu lagi untuk

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf, berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 nampaknya harus kami akhiri karena adanya gangguan teknis. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda. Kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, dan kita masih akan bersama-sama sampai nanti di pukul 18 mendengar. Nikmati terus suasana sore Anda saat ini sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong dengan berbagai program siaran yang juga masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusyah, pendengar, dan kebersamaan kita masih di Sorong Sore ini. Sampai di Sorong Sore ini, tadi Anda telah mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya. Tapi kami mohon maaf karena terkendala jaringan ya, pendengar. Terpaksa berita berjaringan Korwil Nusantara 2 tadi bersama RRI Pro 1 Manokwari harus kami sudahi begitu. Nah, pendengar, masih dengan beragam musik dan informasi. Selanjutnya ada beragam informasi-informasi unik yang akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian di pukul 16.30 ada Jazz Music, di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti di bagian akhir Sorong Sore ini masih akan saya lengkapi juga dengan beragam musik dan informasi, pendengar. Selamat sore Luyu Mobok untuk yang baru saja mendengar. Masih dengan suasana sore saat ini yang sangat terik. Ini juga masih dengan kesibukan yang cukup apa ya, cukup melelahkan karena panasnya cuaca di halaman kantor RRI Sorong ini. Tim RRI Fest, RRI Sorong ini masih disibukkan dengan berbagai persiapan-persiapan ya, jelang pelaksanaan RRI Fest besok dimulai pukul 9 pagi ini. Tenda-tenda UMKM sudah dipasang, kemudian banner, backdrop, panggung juga sudah mulai dipasang, hal teknis lainnya juga sudah mulai dipasang untuk tentu saja menghadirkan, memeriahkan suasana RRI Fest 2026. Nah, pendengar, ada informasi apa sajakah seputar informasi-informasi unik nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Mau saya putarkan dulu Green Day dengan Wake Me Up When September Ends.

Selamat 2,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Pendengar, Paesan kokal ini adalah salah satu spesies burung kukuk unik yang mendiami padang rumput serta semak belukar di Australia dan Papua. Pendengar, burung ini nih memiliki ekor panjang yang bertingkat, terus bulunya coklat kehitaman yang sepintas membuatnya ini terlihat menyerupai ayam hutan. Berbeda dengan burung kukuk pada umumnya yang pandai terbang tinggi, spesies ini lebih banyak menghabiskan waktunya di atas tanah. Kaki mereka yang kuat memungkinkan burung ini berlari cepat di antara rimba alang-alang untuk menghindari ancamannya, pendengar. Nah, sebagian besar famili burung kukuk unik ini dikenal sebagai parasit sarang yang menitipkan telurnya pada burung lain. Tetapi paesan kokal ini justru membangun sarangnya sendiri. Induk betinanya ini biasanya akan membuat sarang berbentuk kubah tersembunyi dari susunan rumput tebal yang menunduk, pendengar. Hal yang semakin menarik, yang unik adalah peran burung jantannya yang mendominasi seluruh proses raman hingga pengasuhan anak nih, pendengar. Kalau biasanya betina nih ya yang melakukan proses raman dan pengasuhan anak, tapi burung yang satu ini, burung jantannya nih, pendengar, yang melakukan raman dan pengasuhan anak. Nah, kerjasama dan dedikasi jantan ini memastikan tingkat kelangsungan hidup anakan ini memang jauh lebih tinggi di alam liar. Meskipun sering dikira pemakan biji-bijian karena bentuk fisiknya, burung ini sebenarnya adalah karnivora yang cukup tangguh. Diet utama mereka terdiri dari belalang besar, katak kadal, hingga mamalia kecil yang melintas di sekitar sarang. Rawa-rawa, ladang tebu, dan padang rumput basah ini menjadi habitat favorit mereka untuk berburu serta berlindung dari predator. Ketersediaan vegetasi bawah yang rapat sangat krusial bagi keberlangsungan hidup populasi burung ini di ekosistemnya, pendengar. Dan kemudian juga paesan kokal ini memiliki suara panggilan yang berfrekuensi rendah yang sangat khas dan mudah dikenali dari kejauhan. Jadi panggilan berbunyi mendengung ini sering digambarkan mirip dengan suara air yang dituangkan perlahan dari dalam botol, pendengar. Kemudian juga burung ini dikategorikan populasi spesies ini tuh dalam status risiko rendah. Jadi walaupun demikian, maraknya alih fungsi lahan dan kebakaran vegetasi lokal ini tetap menjadi ancaman nyata bagi habitat alami mereka, pendengar. Nah, itu dia mengenai paesan kokal, burung kukuk unik penghuni padang rumput. Saya masih punya beragam informasi-informasi unik lainnya, pendengar, yang masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 16.30.

Itulah dari Dewa 19 dengan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Dan pendengar masih dengan informasi-informasi unik. Kalau tadi ada mengenai burung paisan kokal, burung kukuk unik penghuni padang rumput. Selanjutnya pendengar, ini di Cina ada bioskop yang unik. Jadi bioskop bernama, bioskop ini ada di provinsi Shaanxi di Cina. Bioskop ini menjadi sorotan di media sosial karena bioskop ini pendengar menyediakan layanan tidur siang bagi para pengunjungnya. Layanan tersebut memungkinkan para pengunjungnya atau pelanggannya ini beristirahat di dalam ruang pemutaran dengan kursi yang dapat direbahkan hingga posisi rata. Dikutip dari South China Morning Post, pendengar, layanan tidur siang di Lumiai Cinema ini telah beroperasi sejak bulan April 2025. Jadi menurut laporan Jimun News, layanan tersebut menjadi populer terutama di kalangan pekerja yang ingin memanfaatkan waktu istirahat makan siang untuk tidur. Pelanggan dapat memilih paket berlangganan bulanan dengan tarif 39,9 yuan atau sekitar 105 ribu rupiah per orang dan 59,9 yuan atau sekitar 157 ribu rupiah untuk 2 orang. Nah, dengan paket tersebut pendengar, pelanggan dapat menggunakan 2 ruang pemutaran khusus untuk tidur siang setiap hari kerja. Manajer bioskop bernama Su, ia mengatakan layanan tersebut awalnya dibuat untuk meningkatkan pemanfaatan ruang pemutaran. Pasalnya, jumlah pengunjung bioskop cenderung lebih rendah pada hari kerja. Nah, bioskop ini bernama Lumiai Cinema yang menyediakan 2 ruang khusus dengan total 76 kursi yang dapat disesuaikan hingga benar-benar rebah pendengar. Pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk beristirahat dari pukul 12 hingga pukul 14.30 waktu setempat. Pihak bioskop juga menyediakan selimut, kopi, dan berbagai minuman lainnya secara gratis. Sementara itu, penyumbat telinga dan penutup mata ini juga tersedia untuk dibeli dengan harga masing-masing sekitar Rp15.000 pendengar. Dan untuk menjaga suasana tetap tenang, pengunjung diwajibkan menonaktifkan suara ponsel selama berada di ruang istirahat. Jadi mereka yang perlu menerima atau melakukan panggilan telepon diminta keluar dari ruangan terlebih dahulu. Dan layanan tersebut memanfaatkan kebiasaan tidur siang yang cukup umum di Cina pendengar. Survei yang diterbitkan China Sleep Research Society pada Maret 2026 menunjukkan sekitar 70% masyarakat Cina terbiasa tidur siang setidaknya selama 30 menit. Nah, saya masih punya informasi-informasi unik lainnya nih pendengar yang masih akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri juga nih untuk Anda menikmati suasana sore Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mendengar itulah dari Power Slave dengan lagunya Jauh Sudah. Masih bersama saya Danusya dengan informasi-informasi unik. Selanjutnya pendengar, kita ke informasi perang tomat. Ini ada ribuan orang yang memadati kota Bunol di Spanyol, pendengar, untuk mengikuti La Tomatina. Jadi festival perang tomat tahunan yang menjadi salah satu tradisi paling unik di Spanyol nih, pendengar. Dikutip dari Epi News, ada sekitar 20 ribu peserta yang diperkirakan mengambil bagian dalam festival yang digelar setiap Rabu terakhir pada Agustus tersebut. Bertonton tomat ini, tomat-tomat yang sudah matang dilemparkan ke tengah kerumunan hingga mengubah jalan di kota Bunol ini menjadi lautan yang berwarna merah, pendengar. Truk-truk bermuatan tomat ini bahkan bergerak perlahan melewati kerumunan. Jadi orang-orang yang berada di atas bak truk melemparkan tomat ke arah peserta yang kemudian saling membalas dengan melemparkan buah tersebut satu sama lain. Para peserta yang sebagian besar mengenakan pakaian putih pun harus bersiap melihat pakaian mereka ini berubah warna menjadi merah muda hingga merah akibat terkena tomat. Musik pop ini juga sengaja diputar melalui pengeras suara sepanjang perang tomat terjadi. Sempat terjadi ketegangan ketika polisi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan sebagian kerumunan yang dalam tanda petik itu rese, pendengar. Namun suasana pesta kembali meriah setelah insiden tersebut. Jadi perang tomat ini berlangsung selama lebih dari 1 jam. Sebelum festivalnya dimulai, sejumlah bangunan di sekitar lokasi bahkan telah ditutupi terpal untuk melindungi dari tumpukan tomat. La Tomatina ini berasal dari insiden pertarungan makanan yang terjadi di tahun 1945 di Spanyol. Jadi tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi festival tahunan. Sebelum dilarang oleh pemerintahan diktator Spanyol saat itu, Jenderal Francisco Franco di tahun 1950-an. Festival itu kemudian kembali digelar setelah mendapat perhatian media televisi di tahun 80-an dan sejak saat itu La Tomatina ini berkembang menjadi salah satu festival yang menarik wisatawan dari berbagai negara. Jadi banyak nih wisatawan yang datang hanya untuk ikut perang tomat, pendengar ya. Mereka datang hanya untuk mengikuti perang tomat tersebut. Dan tahun ini ada lebih dari 20 ribu orang yang diperkirakan mengikuti La Tomatina. Kantor berita Spanyol melaporkan ada sekitar 40% peserta dalam 3 tahun terakhir yang merupakan wisatawan asing. Jadi jumlah wisatawan asal India yang datang ke festival tersebut juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang disebut mendorong popularitas La Tomatina di India adalah film Bollywood Zindagi Na Milegi Dobara yang dirilis pada tahun 2011. Jadi gara-gara film itu mengisahkan perjalanan 3 sahabat yang melakukan perjalanan darat melintasi Spanyol dalam rangka merayakan pesta lajang. Nah, salah satu adegannya ini menampilkan mereka mengikuti festival La Tomatina sehingga festival tersebut semakin dikenal oleh penonton di India. Dan maka dari itu juga setiap festival La Tomatina, salah satu wisatawan yang paling banyak datang itu dari India, pendengar.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi beragam informasi-informasi unik pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, nanti Anda akan mendengarkan Jazz Music. Di pukul 17 kembali Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan nanti setelahnya juga masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi pendengar hingga usai kebersamaan kita ya di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini hari Rabu 2 September 2026. Luyumo Box, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Sorong, sore ini.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tersebut mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta penggunanya mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari

0: artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah untuk memastikan dana sampai pada penerimanya. Pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoaks tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: rasanya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apalagi nih?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer,
1: juga
3: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: betul
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
1: Okay.
5: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
1: Wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini.
1: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di Sorong wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
0: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan. Itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
1: banyak, ya?
0: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
1: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
0: ya,
1: sudah seperti apa?
0: Itu menariknya ya.
1: Nah, itu ya.
0: Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya? Betul ya, kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam, harus bicara.
1: Okay.
0: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu, peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
1: Okay.
0: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
5: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
1: Okay.
4: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
0: mungkin pertanyaan, gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat gak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
1: Oke, keren.
0: Kebayang kan?
1: Oke.
0: Dan itu peluangnya terbuka.
1: Betul.
0: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran
1: besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
2: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran.
6: Semangat dong.
0: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
1: Ya.
0: Ini Mambe, menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
0: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Baiklah,

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini saya Danu Syah menemani Anda. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danu Syah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok. Selamat sore.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh J.G. Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. G.G. Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai latar

Box. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di sore hari ini Anda kembali bersama kami Pro 1. Kalau informasi dan inspirasi, saya Lucia Arebo bersama Anda. Setelah tadi Anda bersama Danusia. Kita akan bersama sampai nanti di pukul 24 malam ya pendengar. Dan kami informasikan bahwa besok juga RRI Sorong akan menyelenggarakan RRI Fest. Jadi bukan cuma RRI Sorong saja, tapi RRI di seluruh Nusantara menyelenggarakan RRI Festival. RRI Fest diramaikan juga dengan UMKM-UMKM yang ada. Jadi untuk Anda yang pengen sarapan pagi, makan siang, atau makan malam persediaannya boleh. Ya, langsung beli aja persediaannya di UMKM besok pagi. Mulai pukul 9 pagi ya, sampai selesai. Tapi kalau yang mau ikut senam pagi, ada tuh. Nanti ada Zumba bersama di pukul 7.30 pagi. Ya, dan nanti Anda juga bisa mengikuti periksa kesehatan gratis. Silakan. Di lobi RRI Sorong. Jadi ayo silakan rame-rame besok ya. Jangan lupa. Mari persiapkan diri dan juga kantongnya, dompetnya, supaya nanti bisa membeli aneka cemilan, aneka makanan di UMKM-UMKM yang ada di halaman RRI Sorong dalam rangka RRI Festival. Dengarkan lagu-lagu religi islami saat ini pendengar, sambil menantikan kumandang azan maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar Papeda Summit 2026 yang dibuka di Gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong pada hari Rabu 2 September 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 4 September 2026 ini mengusung tema Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development. Papeda Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Dan menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi obyek pembangunan, tapi juga harus mendapat manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan. Zulkifli Hasan juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan Papeda Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Dan Elisa Kambu juga mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami, pemerintah provinsi berkomitmen, akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat. Ketua Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, dan lembaga riset organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan hingga komunitas internasional. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Dengar, telur merupakan salah satu sumber protein yang mudah didapat terjangkau dan sering menjadi pilihan menu sehari-hari. Namun cara mengolah telur ternyata dapat mempengaruhi kandungan gizi serta jumlah kalori yang dikonsumsi. Nah, di antara berbagai pilihan, telur ceplok dan telur rebus ini menjadi dua cara memasak yang paling populer. Lantas jika berbicara soal kesehatan, mana yang sebenarnya lebih baik? Telur ceplok atau telur rebus? Disadur dari Good News Out From Indonesia, dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Karina Rahmadia Eka Wijaya menjelaskan bahwa dari sisi kandungan sebenarnya setara dengan membedakan biasanya adalah kandungan lemak bergantung dari jumlah minyak yang digunakan untuk memasak ya. Kuncinya bukan pada bentuk ceplok atau dadar, tapi cara memasak dan minyak yang digunakan. Memasak telur justru mempermudah protein dipecah oleh pencernaan. Daya cerna protein telur matang itu mencapai 91%, sedangkan telur mentah hanya 51%. Menggoreng dengan api besar di atas 150 derajat Celcius hingga pinggirannya gosong bisa merusak kandungan asam amino dan menurunkan kualitas gizinya. Nah, Kementerian Kesehatan RI menyebutkan konsumsi 1 butir telur per hari pada balita membantu menurunkan resiko stunting karena proteinnya mudah diserap tubuh. Jadi tidak perlu ragu makan telur. Yang terpenting adalah memperhatikan cara pengolahan dan jumlah minyaknya, bukan sekedar untuk bentuk ceplok atau dadarnya. Pada akhirnya, bentuk telur ceplok maupun rebus, telur rebus tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun, jika ingin mengurangi asupan kalori dan lemak tambahan, telur rebus menjadi bahan pilihan yang lebih praktis karena tidak membutuhkan minyak saat proses memasaknya. Jadi bagaimana? Anda pilih yang mana? Ceplok, dadar, atau rebus? Dipilih aja pendengar ya, mana yang pas, mana yang disukai oleh keluarga.

0: sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu ko. Nanti saya bantu ko di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya selega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Rabu 2 September 2026 diantaranya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan beras secara simbolis kepada warga desil 1-4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi. Papeda Summit 2026 resmi digelar di Kota Sorong. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan beras secara simbolis bagi warga desil 1-4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau kerap disapa Zulhas menyalurkan bantuan pangan komoditi beras bagi 1.861 warga yang masuk dalam desil 1-4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi.

0: Zulhas mengatakan bahan pangan yang disalurkan tersebut untuk alokasi 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026 yang berjumlah 30 kg per orangnya. Secara total untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 69.810 penerima manfaat.
1: 69.810 itu di satu provinsi. Desa Malabuto Raja, benar Pak Gubernur ya, 1.800. Ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang jadi satu petani, bukan juga nggak punya usaha, nggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah untuk kerjasama bagi beras hari ini.
0: Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.
2: Kasih info lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan apa. Jadi arahan dari Bapak Presiden bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden. Demikian.
3: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan Pak?
2: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang. Karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil menuju ke kampung-kampung mereka.
0: Bulog akan memastikan bagi seluruh penerima manfaat akan mendapatkan bahan pangan sebanyak 30 kg beras per orangnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bergerak Papeda Summit 2026 resmi digelar di Kota Sorong.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Mitra Pembangunan menggelar Papeda Summit 2026 di Kota Sorong. Papeda Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan.
5: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan ya agenda yang konkret, yang nyata, sama dengan Pak Gubernur tadi. Jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya, tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Ada nah, pada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja tau, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata, dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
0: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan Papeda Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Elisa mengatakan salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional. Rangkaian Papeda Summit terdiri atas 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator.
6: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja, kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, KSO, dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari. 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan dalam satu surat kemudian kami antar ke Bapak Presiden, selalu Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Penggaya untuk mempertemukan semua KM yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta memiliki konsep seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya. Tapi sekarang kita balik, dari Papua kita lihat Jakarta sebenarnya. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan Al-Quran atau kita. Nah, yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
0: Papeda Summit 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, di Sduk Capil, Raja Ampat buka layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sduk Capil Kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, di Sduk Capil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Sumiati Gamtohe yang ditemui saat melakukan aktivasi IKD di kantor Komisi Pemilihan Umum menerangkan layanan jemput bola aktivasi IKD menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805, Mapolres Raja Ampat, Batalion Infanteri TP863, Kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan aktivasi IKD ini dilakukan sejak bulan Agustus dan terus dilanjutkan hingga September dengan menargetkan instansi vertikal hingga organisasi perangkat daerah OPD dan ke kantor-kantor distrik. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja Ampat ditargetkan untuk bisa mengaktivasi IKD terhadap 49.176 orang. Disduk Capil berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja Ampat yang wajib KTP elektronik untuk juga mengaktifkan identitas kependudukan digital.
8: Ya, memang kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan jemput bola aktivasi IKD di beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Yang pertama kami laksanakan yaitu di Kodim, itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2026, dan sementara ini ada dilaksanakan di KPU, dan sebentar kalau setelah selesai dari KPU kami akan melaksanakan di Bawaslu dan ada beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya sampaikan untuk data wajib KTP untuk Kabupaten Raja Ampat semester 1 itu sekitar 46.054 jiwa. Untuk data IKD di tahun 2026 semester 1 itu baru 1.468 jiwa dibandingkan dengan wajib KTP yang ada di kami dan IKD yang ada di kami itu agak sedikit menurun.
7: IKD adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses identitas kependudukan digital seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan perkuat keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
9: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya memperkuat keamanan informasi persandian melalui kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sorong Selatan Edit Donita Maela mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat pola hubungan komunikasi sandi antara pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akan terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
10: Pemerintah daerah terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, keamanan, dan kearifan dalam membangun daerah. Semoga kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persediaan pemerintah daerah memberikan hasil yang nyata bagi kemajuan pemerintah serta masyarakat di daerah kita tercinta ini.
9: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Sorong Selatan Dewi Nurul Chatima mengungkapkan, keamanan informasi dan persandian bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, namun merupakan tanggung jawab semua organisasi perangkat daerah. Menurutnya, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara digital juga menuntut peningkatan keamanan untuk melindungi data dan informasi.
11: Yang perlu kita pahami adalah keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi tanggung jawab kita semua. Kominfo dalam hal ini berperan sebagai koordinator, pembina, dan fasilitator teknis. Sedangkan setiap OPD bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang dikelolanya masing-masing. Kegiatan ini kami jalankan karena di tahun depan itu server kami harus sudah rampung. Kalau server Dinas Kominfo sudah rampung, maka seluruh data yang aplikasi yang ada di seluruh OPD, dia akan terintegrasi ke server kami. Jadi sehingga keamanannya lebih terjaga dan bisa menjalankan tugas kami, yaitu sebagai wali data di Kabupaten Sorong Selatan.
9: Dewi melanjutkan, melalui kegiatan tersebut, Dinas Kominfo ingin membangun pola kerja yang lebih tertib dengan pembinaan dan koordinasi serta inventarisasi data pada sistem elektronik yang ada di masing-masing OPD, termasuk peningkatan pemahaman aparatur sipil negara terkait keamanan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, masyarakat Kampung Arar mengapresiasi penyelenggaraan lomba memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
12: SKK Migas Papua Maluku bersama RH Petrogas menggelar sejumlah kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Animo masyarakat dari berbagai usia begitu tinggi, hingga larut dalam kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Arar Gas and LGP Plan Superintendent Petrogas M. Emiral Hussein mengatakan, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan membawa makna tersendiri bagi rakyat Indonesia. Petrogas hadir di Arar bersama masyarakat, ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk ungkapan syukur atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus guna memupuk semangat nasionalisme.
13: Perayaan hari kemerdekaan bersama masyarakat ini merupakan salah satu antara masyarakat di sekitar wilayah bersama perusahaan untuk semakin memperoleh dan silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kami meyakini bahwa hubungan baik dan komunikasi yang erat dengan masyarakat merupakan salah satu potensi dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil. Kondisi tersebut tentunya turut memberikan kontribusi bagi kelancaran kegiatan operasi hulu migas yang merupakan salah satu pilar ketahanan energi nasional.
12: Kepala Kampung Arar Amiruddin Jafar menyambut baik gagasan kemeriahan hari ulang tahun ke-81 bersama warga Arar. Menurut Amiruddin Jafar, masyarakat Arar tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai kepahlawanan dalam semangat kemerdekaan Indonesia.
14: Saya juga berharap di depan ada kegiatan yang baik antara pihak-pihak sama kami.
12: Sejumlah perlombaan dilaksanakan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di Pulau Arar. Anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti lomba dengan berbagai hadiah menarik yang disiapkan Petrogas sebagai apresiasi atas partisipasi dalam memeriahkan perlombaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian peringat sudah Anda ikuti berita Sorong Malam, dan saat ini sudah kembali bersama Pro 1 RRI Sorong dengan musik dan informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Selamat menikmati suasana malam Anda. Jangan lupa buat yang lagi makan malam, yang lagi santai, yang lagi melakukan berbagai hal, jangan lupa ya besok ya datang ke RRI Fest ya, di halaman kantor RRI Sorong. Bahkan yang pengen periksa kesehatan gratis ada di lobi RRI Sorong, datang saja. Tapi kalau sebelumnya mau senam dulu, hayu sama-sama kita senam dulu. Abis itu jangan lupa ya bawa duit yang banyak supaya bisa melanglang buana dari UMKM yang satu ke yang satu lain, yang lainnya begitu, dari tenda satu ke tenda yang lain. Nyam-nyam-nyam ya. Jadi kami tunggu ya kehadiran Anda besok ya pendengar ya, mulai pukul 7.30 itu most zumbanya. Selanjutnya tenda-tendanya siap menyambut Anda di pukul 9 pagi. Oke? Okay?

0: yeah, yeah.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Pendengar, di mana saja Anda berada, lingkaran gelap di bawah mata tidak selalu muncul karena seseorang kurang tidur. Menurut Cleveland Clinic, kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, usia, alergi, kurang cairan, hingga terlalu sering menggosok mata. Nah, paparan sinar matahari juga dapat membuat nih warna kulit di mata sekitar mata Anda menjadi lebih gelap. Ada beberapa cara sederhana pendengar yang dapat membantu mengurangi tampilannya. Tidur yang cukup, minum air putih, dan menghindari kebiasaan menggosok mata, ini bisa menjadi langkah awal. Kompres dingin juga dapat membantu mengurangi pembengkakan dan membuat area sekitar mata terlihat lebih segar ya. Irisan mentimun atau kantong teh yang sudah didinginkan, ini juga dapat digunakan sebagai cara sederhana untuk sementara. Perhatikan juga pendengar kebiasaan sehari-hari Anda. Paparan sinar matahari dapat meningkatkan produksi pigmen kulit, sehingga penggunaan pelindung dari sinar matahari penting untuk membantu menjaga kulit. Jadi jika wajah atau area mata mudah bengkak, mengurangi makanan yang terlalu asin juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan. Jadi, hasil perawatan bisa berbeda pada setiap orang karena penyebab lingkaran hitam tidak selalu sama. Jika warna gelap atau pembengkakan hanya muncul pada satu sisi, semakin parah atau tidak kunjung membaik, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, bagaimana menurut Anda? Bukan cuma kurang tidur, ini penyebab mata panda. Itu dia pendengar berita yang bisa Anda baca di rri.co.id.

Pernah jaga selalu kesehatan Anda pendengar. Dengan cuaca seperti saat ini sudah panas, terus malam lembab ya, dingin, berangin. Aduh, pokoknya nano-nano isinya ya cuaca kita. Jadi jaga selalu kesehatan Anda. Nah, jika Anda mengalami batuk tak kunjung reda, mungkin Anda bisa coba acara alami seperti ini pendengar, seperti diinformasikan oleh rri.co.id. Batuk tidak selalu harus langsung diatasi dengan obat ya. Jika penyebabnya ringan seperti flu atau iritasi tenggorokan, beberapa cara sederhana di rumah dapat membantu membuat gejalanya jadi lebih nyaman. Mayo Clinic menyebutkan cukup minum dan beristirahat, dan mengkonsumsi minuman hangat dapat membantu meredakan rasa yang tidak nyaman pada tenggorokan Anda. Salah satu pilihan yang memiliki bukti cukup baik adalah madu. Penelitian yang dirangkum dari Cochrane menunjukkan bahwa madu dapat membantu mengurangi frekuensi dan keluhan batuk. Terutama pada anak yang berusia lebih dari 1 tahun, madu juga dapat dikonsumsi bersama air atau teh hangat. Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena resiko botulisme, pendengar. Nah, selain madu, menjaga tubuh tetap cukup cairan juga penting. Air putih, kuah bening, atau minuman hangat, ini dapat membantu menjaga tenggorokan tetap nyaman dan membantu mengencerkan lendir. Sebaiknya, hindari asap rokok karena dapat membuat saluran pernapasan semakin teriritasi dan batuk jadi bertambah parah. Meski begitu, pendengar, batuk tidak selalu berarti penyakit ringan. NHS menyebutkan sebagian besar batuk dapat membaik dalam 3-4 minggu. Tapi pemeriksaan diperlukan jika batuk menetap lebih dari 3 minggu atau semakin parah. Segera mencari pertolongan medis jika batuk disertai sesak napas ya, nyeri dada dan juga darah dalam dahak. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id atau bisa konsultasi dengan dokter keluarga Anda.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio malam hari ini, Janji Untuk Bumi.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Kemudian Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

pukul 20:21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana malam yang lumayan anginnya kenceng banget ya. Udah kebayang banget pasti berombak ya. Ombaknya lumayan gitu ya. Jadi untuk Anda para nelayan hati-hati. Kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakanlah melaut ya. Masih bersama terus sampai di pukul 21. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Kembali kami ingatkan, jangan lupa untuk mengikuti RRI Festival yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Dan RRI Sorong juga berkesempatan untuk menyelenggarakannya di hari esok pendengar. Jangan lupa datang ya, dikunjungi. Mau ikut senamnya boleh, periksa kesehatannya boleh, silakan. Yang lagi ngantor misalnya di seputaran Klademak juga boleh ikutan gabung yuk, UMKM-nya full besok nih ya. Jangan lupa untuk mencari makan malam, makan siang dulu ya. Atau sarapan paginya, makan siang, makan sore, makan malam, boleh semua. Dischedulein untuk besok ya, dihabiskan uangnya sebagian gitu ya. Besok di UMKM-UMKM yang ada di halaman kantor RRI Sorong.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

saja Anda berada, tim Mangewang Satuan Reserse Kriminal Polresta Sorongkota menangkap seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor yang berinisial RI alias EM di Jalan Pulau Kasim, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa 1 September 2026. Dan penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai keberadaan pelaku. Tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga Utan STRK SIK MSI kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan. Dalam penangkapan tersebut, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Namun petugas berhasil mengamankannya. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Kendaraan tersebut terdiri atas Honda Beat, Street, Mio M3, Honda Genio, dan Honda Scoopy. Sementara 14 unit lainnya, sepeda motor lainnya masih dalam pencarian. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.com.

Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini pendengar, dan jangan lewatkan aneka informasi yang kami bagikan nanti sampai malam nanti ya. Ada Ruang Rindu spesial berjaringan di pukul 22 malam ini. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Kita jumpa lagi dengan waktu.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan

di @rri_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @rri_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.
1: Yang namanya bukti.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
4: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
4: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen.

0: perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, trade korpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSC itu adakah punya community guidelines sendiri yang mengasum standar berkaitan semua konten terpesan ini layak untuk di tayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis membawakan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait dengan kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT Bas.
9: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT Bas untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
11: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
13: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Fisika touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
12: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, bagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sepertinya ternyata sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta dan saat ini bersama kami di Pro1 RRI Sorong dengan lagu-lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur.

Kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Demikian lagu-lagu daerah di malam hari ini dari Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan acara selanjutnya, yakni Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Sorong malam ini.
2: RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
3: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: 91,2 FM, Pro 1 RRI, Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, bergaya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana. Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Tapi
1: karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi nggak banyak, sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk tournya
0: ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado Bang Benijo selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi N. Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh Ma'ana,
1: saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Gak apa-apa, udah saya catat nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo. Oke, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa? Bang Giri.
0: Oke.
3: Salam dikit Bang Giri.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi. Penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara (0213440696) atau 0213441499. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gerry, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru main ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, last few minutes
0: ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Jos.
0: Disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu, sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gerry, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah

0: mudah-mudahan bisa. Ada yang mau disampaikan buat Bang Gery?
1: Iya. Bintang tamunya Mas Gery ya?
0: Betul, Mas Gery.
1: Iya, selamat malam Mas Gery.
0: Selamat malam Mas Gery katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
1: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
1: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan komandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
1: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
1: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Judi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
1: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
1: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan semalam, sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
2: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome. Sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung, di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
3: Okay. Baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
3: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
3: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Itu tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
2: besar
0: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di, ada di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
2: udah
0: kecil pernah, ya gitu. Siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
2: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
2: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam. Selamat malam juga Om Anan. Apa yang mau di...
4: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi... bikin teh, pembuat teh.
4: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
4: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
4: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
4: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
4: Boleh ditanya aja Mas Widya.
0: Siap.
4: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
4: Ya,
0: Bang Gary,
4: ya.
0: Oma Ana. Wah.
4: Iya. Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
4: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
4: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
4: Iya,
0: 85 ya.
4: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
4: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
4: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan.
4: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
4: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
4: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. So, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gerry. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul.
3: Malam.
2: Iya Ciguria.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah, kabare.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan, Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam, Bang Gary. Kata Ciguria.
3: Suwarete, begitu. Apa betalasa arerasa. Begitu kan semua rasa. Benar ya? Bang

0: Bang Gary. Coba ngomong, Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
0: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik, suaranya Bang Gary.
1: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Cibu Ria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
0: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya, iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
0: Boleh kirim-kirim salam?
1: Silakan.
0: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Iya. Salamnya buat presenter-presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
1: Siap.
0: Salam juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih
2: banyak.
0: Sama-sama Cik Guria. Memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
1: voice
2: chat
1: note
2: aja.
1: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
1: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif. Atau gimana?
2: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh.

0: Rasakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan?
1: Drummer bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
1: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni,
2: Mas
0: Doni.
2: Mas Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mas Doni, apik wae.
2: Lama banget enggak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
1: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
2: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
2: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
2: Pengennya seperti itu. Dulu ngedengerin di Guriang, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Guriang. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
1: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
2: Mas
1: Gary.
2: Mas siapa ya?
1: Mas Gary.
0: Gary Herb.
1: Gary Herb. Kan,
2: aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
1: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Ngomong apa ini?
1: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
1: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
2: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
2: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya,
1: bibirnya.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Alhamdulillah Mas. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak
0: cewek-ceweknya
2: agak
0: siap itu aja.
1: Oke.
2: Jangan puas cewek.
0: Siap.
2: Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
2: Salam buat suami tercinta.
1: Oh Mas iya Yuki, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
1: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
1: Oh ya pastinya gimana, kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Ya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya
3: menolak gitu.
1: Oke Mas ya.
0: Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
1: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
1: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
1: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
1: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
1: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
1: Woi, mantep pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
1: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke.
1: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
1: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
4: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Ya.
4: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan

0: menghadapi persaingan. Waduh.
1: Gimana Bang Gery?
0: Gimana Bang Gery?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya.
0: Okay.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Mm-hmm. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini, ya saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
1: Oke, silakan dijawab Bang Gery.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
0: Oh. Oke.
1: Iya.
2: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gery?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak sukanya gitu ya, Gery. Iya.
0: Melampiaskan emosi nggak sih?
2: Pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay.
2: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
1: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
3: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
1: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gery.
3: Nyong Gery, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
1: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Kumaha damang. Gery juga bisa bahasa
3: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
2: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
1: Iya, Bang Gery juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gery?
2: Kenapa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
3: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket lagi. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
3: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Ya.
3: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing,
0: ya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa? Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya, Bang?
1: Lebih dari 8 jam. Sebagai
3: drummer. Mm-hmm, pernah kan lebih. Ya Mbak itu
1: ya, ya, ya.
0: Pokoknya berjam-jam
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri yang Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
3: pagi
0: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
1: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Geri.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
0: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu nih ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam sama Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad,
1: Ahmad
3: yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak
1: sama-sama
0: Teteh.
1: Hanupis. Hah? Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis? Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Geri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti drum selama berkarir Bang Geri?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
2: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
2: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
1: Bang Geri.
0: Soalnya. Ada
1: dari
0: Kak
1: Maluku
0: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, ruang terbagi rindu memori.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
4: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Geri.
0: Kakak Bu Geri.
1: Kakak Bung.
4: Iya, panggilannya Bu Giri.
0: Oh, Kakak Bung.
1: Namanya itu panggilan Kakak Bung.
4: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu. Bung.
0: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
4: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong, masih anak muda, DG.
0: Oh, oke.
4: Mungkin Bang Giri tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Giri.
2: Selamat malam, Susi.
4: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Giri.
0: Bu Giri ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Giri.
2: Selamat malam Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Giri, apa kabar?
2: Kabar baik.
4: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Giri so sing sama-sama nih. Iya.

0: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya ini kecil.
1: Iya, Bang Iti ya.
2: Mbak Ayu suaranya enggak kedengaran.
1: Halo? Iya, yeah. Jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
1: Kan siapa namanya kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Iti ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Pugiri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: sudah
1: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
1: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Pugiri. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Iya,
1: dan saya. Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado, tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok di translate saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
0: Oke, jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya, silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
2: Oke,
0: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
3: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap, yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini
0: loh?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul albumnya album.
1: Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi ya.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh. Udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh kuenya lewat lagi. Kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Primordial Dance,
2: iya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Ingat
1: Bang?
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
0: Wih,

0: Wis. Kali ini 3 kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
1: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang 3 ya tadi ya?
0: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
0: Enggak, maksudnya bonus.
1: Oh, bonus ya.
0: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
1: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
1: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya. Aduh, luar biasa
0: ini Bang Gary. Uih,
1: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
0: Jawaban, tapi dikasihnya tiga
1: ya, yang ngasih Mbak Ita.
0: Oke.
1: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
1: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
0: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
1: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah, salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo Sopo Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya gak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
0: Pastinya.
1: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebuah Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya,
1: apa tuh,
3: pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya, yang rock metal begitu ya.
1: Oh, band metal,
3: pernah
1: ya,
3: enggak sih seperti itu. Kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak, pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
1: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
1: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
1: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
1: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Oke.
1: Jadi
2: main metal itu sekarang.
1: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
0: Sudah terjawab.
1: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin. Mas Roy.
1: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
0: Siap, monggo.
1: Untuk enggak, ini kok monggo?
0: Ngerti untuk penyiar
1: gitu ya.
0: Pro 1 maksudnya.
1: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
0: Iya toh.
1: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
0: Bang Gary ya?
1: Iya dong.
0: Bang Gary, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
0: Aku kalau sama Mas Gary tuh udah CS banget.
1: CS
0: banget.
1: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
0: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga, apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
0: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
0: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
1: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
0: pengen sama pengen. Mas Gary kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes.

0: Mana ceritanya Bang Gery memutuskan untuk masuk sebuah band?
1: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gery, oke.
1: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu. Ya.
0: Siap, gitu begitu ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gery?
1: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah gitu. Sekarang semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gery, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
1: Perlu waktu. Jadi
2: benar.
1: Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
2: Oh iya iya.
1: Itu
2: 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
1: Iya. 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Biasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang dan apalagi di Amerika kita bareng.
2: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
1: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
2: Oh iya, ya.
1: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
2: Mas Gery.
1: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa Bang?
1: Saya isi juga lagunya ya. Lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
2: Oke, Bang. Siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung, hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: Banyak ngisi beberapa.
1: Siap.
2: Beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: okay.
2: Buat
1: Mas.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Pendengar mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti Ruang Rindu siaran berjaringan nasional, dan malam hari kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan lupa besok bergabung bersama kami dalam acara RRI Festival, disiarkan langsung dari halaman kantor LPP RRI Sorong dengan berbagai acara. Ada Zumba bersama, kemudian ada periksa kesehatan gratis, ada bazar. Ya, UMKM juga sudah ada semua di halaman kantor RRI Sorong. Besok kami nantikan kedatangan Anda. Sampai di sini dulu, saya Lucia Rebo pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen, kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan Mutiara Pagi Katolik bersama Laurentius Reresi yang akan membahas mengenai Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Di pukul 6 ada berita Sorong Pagi, kemudian juga pendengar jangan lewatkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Ada Dialog Sorong Menyapa di pukul 8 dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang nanti juga akan diikuti dengan Mutiara Pagi Katolik bersama Laurentius Reresi membahas mengenai Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11.

Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Salve, selamat bertemu kembali para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, umat Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik, dapat menyapa Anda sekalian dalam acara siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai keluarga dan aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita awali acara mimbar agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, serta melakukan sabda suci-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu membimbing kami agar mampu melangkah dengan iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga sabdamu pada hari ini menolong mereka semua agar dapat memperoleh berkat yang berlimpah dari kemurahanmu. Berkati juga Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf karyawan-karyawati, semua saja yang bekerja di lembaga ini. Curahkanlah rahmat yang mereka butuhkan dalam tugas-tugas sehari-hari. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genasaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalanya juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang
engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, di mana saja Anda berada, setelah kita mendengar bacaan Injil, marilah kita merenungkannya. Bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 mengisahkan Simon Petrus dan teman-temannya yang telah bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak menangkap apa-apa. Sebagai nelayan yang berpengalaman, rasa lelah, kecewa dan frustasi tentu menyelimuti mereka. Namun di saat mereka sedang membasuh jala dengan rasa kecewa, Yesus datang dan memberikan perintah yang bertolak belakang dengan logika nelayan profesional. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas membawakan sebuah narasi yang sangat dekat dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Dikisahkan bahwa Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru saja menyelesaikan satu malam kerja yang sangat melelahkan. Mereka adalah nelayan-nelayan profesional yang terlatih. Mereka mengenal seluk-beluk Danau Genesaret, tahu kapan ikan berkumpul, dan tahu cara menebarkan jala. Namun malam itu hasilnya nihil. Kami telah bekerja keras sepanjang malam dan kami tidak menangkap apa-apa, kata Petrus. Bayangkan perasaan mereka. Lelah secara fisik, kecewa secara emosional, dan mungkin cemas memikirkan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi esok hari. Saat mereka sedang membasuh jala dengan lunglai di tepi pantai, Yesus datang. Petrus sebenarnya memiliki alasan untuk menolak. Secara pengalaman, siang hari bukanlah waktu yang tepat untuk menjaring ikan. Namun disinilah letak kerendahan hati Petrus. Ia menjawab, "Tuhan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari, hasil dari ketaatan itu sungguh luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berada di posisi Petrus. Kita telah berjuang habis-habisan dalam pekerjaan, usaha, keluarga atau pelayanan. Namun rasanya hasilnya nihil. Kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Melalui perikop ini, Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam, atau dalam bahasa Latin dux in altum. Tempat yang dalam melambangkan iman yang tidak dangkal, iman yang berserah penuh, doa yang semakin tekun, dan keberanian untuk percaya pada sabda Tuhan melebihi analisis atau kekecewaan manusiawi kita. Kita melihat mujizat itu. Petrus menyadari betapa kecil dan berdosanya dia di hadapan Tuhan. Namun Yesus tidak menjauhinya. Yesus justru menenangkan hatinya. "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjaring manusia." Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, melainkan menyempurnakan orang yang mau taat dan dibentuk oleh-Nya. Saudara-saudari, hal pertama yang sangat indah adalah
Yesus tidak menemui Petrus di dalam bait Allah atau di tempat yang megah, melainkan di tepi pantai. Di tempat kerja Petrus yang penuh ampas kegagalan, Yesus naik ke perahu Petrus. Ia mengajar kita bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna atau sukses baru Ia mau menemui kita. Justru di saat kita merasa gagal, lelah, lemas dan tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, Yesus hadir. Perahu kehidupan kita yang kosong dan sepi ingin Ia isi dengan kehadirannya. Apakah kita mau membuka perahu hati kita bagi Tuhan ketika situasi hidup sedang tidak berpihak pada kita? Saudara-saudari, setelah mengajar banyak orang, Yesus memberikan perintah kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara logika nelayan, perintah ini sangat tidak masuk akal. Pertama, mereka baru saja gagal sepanjang malam. Kedua, siang hari dengan sinar matahari yang terik biasanya membuat ikan-ikan menyelam ke dasar dan sulit ditangkap dengan jala permukaan. Ketiga, Petrus adalah nelayan senior, sedangkan Yesus adalah anak tukang kayu. Namun disinilah letak titik balik spiritualitas Petrus. Ia tidak membiarkan pengalaman kegagalan atau harga dirinya menghalangi ketaatan. Petrus menjawab dengan jujur namun penuh kepasrahan, "Tuhan, kami telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Kata-kata "karena perintah-Mu" atau "atas sabda-Mu" adalah kunci iman. Petrus berani beralih dari mengandalkan kekuatan dan logika sendiri menjadi mengandalkan sabda Allah. Dan ketika mereka melangkah ke tempat yang dalam, mujizat terjadi. Jala mereka menangkap begitu banyak ikan hingga jala itu mulai koyak dan perahu mereka hampir tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melihat mujizat yang luar biasa ini. Reaksi Petrus sungguh menyentuh hati. Ia tidak menjadi sombong atau sibuk menghitung keuntungan materi dari ikan yang didapat. Sebaliknya, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa." Kebaikan dan kesucian Tuhan membuat Petrus menyadari betapa kecil dan tidak layaknya diri beliau. Namun Yesus tidak membuang orang yang berdosa yang sadar akan kelemahannya. Yesus justru menenangkannya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjaring manusia." Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sudah sempurna. Tuhan memanggil orang yang mau taat, sadar akan kekurangannya, dan rela dibentuk oleh-Nya. Dari seorang nelayan ikan di Danau Genasaret, Petrus diubah menjadi rasul agung yang menjaring jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudari, marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah kami keberanian seperti Petrus untuk selalu percaya pada perintah-Mu, terutama saat kami merasa lelah dan gagal. Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah dan berani bertolak ke tempat yang dalam bersama-Mu. Berkatilah kota Sorong dan tanah Papua tercinta ini dengan damai dan kesejahteraan-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara mimbar agama Katolik berikutnya. Salve.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih, menyangkal Yesus atau nyawanya.

belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Tadi juga telah Anda dengarkan Mutiara Pagi Katolik bersama Laurentius Reresi. Dan pendengar, Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Malabuto Raja.
2: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Danusya. Kita awali berita Sorong Pagi, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan beras secara simbolis bagi warga desil 1 hingga 4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau dikerap disapa Zulhas menyalurkan bantuan pangan komoditi beras bagi 1.861 warga yang masuk dalam desil 1 sampai 4 yang berdomisili di wilayah Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi. Zulhas mengatakan bahan pangan yang disalurkan tersebut untuk alokasi 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026 yang berjumlah 30 kg per orangnya. Secara total untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 69.810 penerima manfaat.
2: 69.810 itu desa Malabutor aja berapa ya? 1.800. Ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa berusaha, nggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, dan mereka harus bekerja sama.
1: Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat mengacu pada data yang diberikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.
3: Info lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan diberikan bantuan. Jadi alhamdulillah Presiden, bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial diyakinkan harus dapat bantuan.
4: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan, Pak?
3: Kalau

0: untuk Indonesia.
1: Papeda Summit 2026 resmi digelar di Kota Sorong. Kegiatan diikuti sekitar 1.030 peserta. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Mitra Pembangunan menggelar Papeda Summit 2026 di Kota Sorong. Papeda Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan.
3: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata, sama dengan Pak Gubernur tadi. Jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya, tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Nah, ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja kan, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah, kita ingin agar anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata, dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan Papeda Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Elisa mengatakan salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional. Rangkaian Papeda Summit terdiri atas 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator.
4: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi, kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari, 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan dalam satu surat, kemudian kami antar ke Bapak Presiden melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Penggai untuk mempertemukan semua KL yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta lebih satu konsep ini, konsep pembangunan berkelanjutannya. Tapi sekarang kita balik dari Papua, kita lihat Jakarta sebenarnya. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan aturan atau kita. Yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
2: Papeda Summit 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disduk Capil Raja Ampat buka layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital. Laporan Padli Ramdan.
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, di Sdukcapil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Sumiati Gamtohe, yang ditemui saat melakukan aktivasi IKD di kantor Komisi Pemilihan Umum menerangkan, layanan jemput bola aktivasi IKD menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805, Mapolres Raja Ampat, Batalion Infanteri TP863, Kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan aktivasi IKD ini dilakukan sejak bulan Agustus dan terus dilanjutkan hingga September dengan menargetkan instansi vertikal hingga organisasi perangkat daerah OPD dan ke kantor-kantor.

0: Distrik. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja Ampat ditargetkan untuk bisa mengaktivasi IKD terhadap 49.176 orang. Disduk Capil berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja Ampat yang wajib KTP elektronik untuk juga mengaktifkan identitas kependudukan digital.
1: Jadi telah melaksanakan jemput bola aktivasi IKD di beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Yang pertama kami laksanakan yaitu di Kodim, itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Lanjut hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2026 itu di Polres, dan selanjutnya di Batalion tanggal 2 Agustus tahun 2026, dan sementara ini ada dilaksanakan di KPU, dan sebentar setelah selesai dari KPU kami akan melaksanakan di Bawaslu dan ada beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya sampaikan untuk data wajib KTP untuk Kabupaten Raja Ampat semester 1 itu sekitar 46.054 jiwa, sedangkan IKD yang kami dapat untuk data IKD di tahun 2026 semester 1 itu baru 1.468 jiwa.
0: IKD adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses identitas kependudukan digital seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Danu Syah yang bertugas menemani Anda pendengar di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Lawabok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati, mengisi suasana pagi Anda pendengar, dan nampak mulai cerah cuaca di kota kita tercinta pagi ini. Ini langit biru mulai nampak, awan tipis-tipis mulai bermunculan. Diiringi juga dengan angin yang berhembus pagi ini. Semoga bisa memberikan suasana tersendirilah pendengar untuk Anda mengawali pagi Anda tentu saja bersama dengan program A1 Radio Republik Indonesia Sorong. Hari ini pendengar di halaman kantor LPP RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, akan dilaksanakan RRI Fest dengan berbagai kegiatan yang dibuka untuk umum ya. Jadi silakan Anda warga Kota Sorong dimanapun berada bisa datang ke kantor RRI Sorong dengan berbagai kegiatan yang bisa Anda ikuti. Ada bazar murah, kemudian pasar murah, kemudian ada bazar UMKM, terus juga ada cek kesehatan gratis, dan kemudian juga ada Zumba dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi beragam kegiatan ini disiapkan ya oleh LPP RRI Sorong dalam menyambut hari ulang tahun HUT RI atau HUT RRI ke-81 yang nanti jatuh pada tanggal 11 September 2026. Mengusung rangkaian RRI Fest 2026, peringatan Hari Bakti Radio tahun ini juga tidak hanya diisi dengan kegiatan internal, tetapi juga diarahkan ini ya untuk memberikan ruang interaksi dan manfaat bagi masyarakat Kota Sorong. Jadi pembukaan rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani nomor 44 Klademak 2 Kota Sorong, pendengar, pada hari ini Kamis 3 September 2026. Kegiatan pembukaan nanti akan ditandai dengan pelepasan balon oleh Kepala LPP RRI Sorong Bapak Jerry Moriol Kosu SPT. Dan Kepala LPP RRI Sorong Jerry Moriol Kosu mengatakan RRI Fest 2026 ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Radio ke-81. Jadi kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat, khususnya para pendengar. Dikatakan pendengar, RRI Fest menjadi wadah untuk mempererat hubungan emosional antara RRI dengan halayak pendengar, sekaligus menghadirkan kegiatan hiburan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat, kata Kepala LPP RRI Sorong. Salah satu agenda pendengar yang juga nanti menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatannya adalah pelaksanaan pasar UMKM ya. Jadi ada pasar murah, kemudian juga program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan kantor Bulog Sorong. Dan dalam pasar murah pendengar, masyarakat juga dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau seperti beras, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, hingga telur ayam. Dan kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat atau halayak ramai. Berbagai produk ini juga souvenir dan lain sebagainya akan ditampilkan di RRI Fest hari ini pendengar ya. Jadi selain menggelar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, RRI Sorong juga menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Perlombaan-perlombaan internal ini juga akan digelar pendengar yang melibatkan keluarga besar RRI, termasuk pensiunan, sejumlah kegiatan, dan kemudian juga lomba mewarnai, hafalan pengucapan Tri Prasetya RRI, lomba membaca berita, paduan suara, pertandingan gaplek, dan juga ada motor slow yang akan dilaksanakan pendengar. Agenda perlombaan ini dimulai nanti dari tanggal 5 September sampai dengan selesainya. Nanti di 7 September itu ada lomba hafalan pengucapan Tri Prasetya RRI, dan nanti juga ada lomba baca berita. Kemudian nanti tanggal 8 September ada lomba paduan suara. Terus juga tanggal 9 ini akan ada rangkaian perlombaan yang kemudian juga menghadirkan pertandingan gaplek dan juga lomba motor slow. Dan untuk melengkapi rangkaian kegiatan, RRI Sorong juga menyediakan pemeriksaan kesehatan kesehatan gratis bagi masyarakat pendengar. Dan pastinya juga nanti ada Bintang Radio. Ini adalah berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pendengar menjelang Hari Bakti Radio ya. Dan nanti akan dimulai pada hari ini Kamis 3 September 2026. Jadi sekali lagi, Anda pendengar masyarakat Kota Sorong dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa datang ramaikan RRI Fest 2026 di halaman kantor LPP RRI Sorong ya. Silakan datang, turut berpartisipasi, mengikuti Zumba, kemudian cek kesehatan gratis dan juga berbagai keseruan lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Mendengar sambil mengisi suasana pagi Anda sebelum Anda menjalankan aktivitas Anda. Anda juga bisa membaca beragam berita-berita terkini teraktual di rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Vladivostok, Federal Rusia. Pendengar, Rabu kemarin 2 September 2026, pesawat kepresidenan Garuda 1 yang membawa kepala negara ini mendarat sekitar pukul 10.45 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok ini pendengar untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin pada kegiatan Eastern Economic Forum atau EFF ke-11 ya, dan kegiatan yang berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026 tersebut digelar di Far Eastern Federal University atau FEFU. Ketibaan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Vladivostok, Federal Rusia disambut oleh sejumlah jajaran pejabat Federal Rusia pendengar, seperti diantaranya Vice Governor of Primorye Region Said Yusupov dan juga ada Minister of Foreign Relations of Vladivostok Konstantin Sidorenko. Selain itu turut hadir juga Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Jose Antonio Morato Tavares. Selanjutnya ada juga atase pertahanan KBRI Moskow Marsma TNI Budi Susilo serta Konsul Kehormatan RI di Vladivostok Anton Zubko pendengar. Kedatangan kepala negara di Vladivostok menjadi bagian penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Rusia pada berbagai bidang. Hal ini ditandakan dengan posisi Presiden Prabowo pada pertemuan EFF ke-11 Vladivostok tersebut, yakni sebagai tamu kehormatan utama pendengar. Kehadiran Presiden Prabowo dalam gelaran tersebut ini bukanlah yang pertama kali ya. Diketahui pada tahun 2025 lalu kepala negara juga hadir dalam acara tersebut sebagai tamu kehormatan. Selain berita mengenai Presiden Prabowo tiba di Vladivostok penuhi undangan Presiden Putin hadiri EEF pendengar, di rri.co.id Anda juga bisa membaca berita mengenai DPR membuka peluang judi online masuk sasaran perampasan aset. Nah, ini juga yang menjadi berita sorotan dan cukup kontroversial juga ya. Jadi Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam rancangan undang-undang perampasan aset nih pendengar. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online ini masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya keputusan tersebut ini akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online ini dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan juga narkotika.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Mendengar mengusung rangkaian RRI Fest 2026, peringatan Hari Bakti Radio tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan internal ya, tetapi juga diarahkan untuk memberikan ruang interaksi dan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pembukaan rangkaian kegiatan akan dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Sorong di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, pada hari ini Kamis 3 September 2026. Kegiatan pembukaan akan ditandai dengan pelepasan balon oleh Kepala LPP RRI Sorong, Jerry Moriol Kosu, SPT. Kepala LPP RRI Sorong, Jerry Moriol Kosu mengatakan RRI Fest 2026 pendengar merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Radio ke-81 dan kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat, khususnya para pendengar. Dikatakan RRI Fest menjadi wadah untuk mempererat hubungan emosional antara RRI dengan halayak pendengar, sekaligus menghadirkan kegiatan hiburan, sosial, budaya, dan juga pemberdayaan masyarakat, kata Kepala LPP RRI. Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam rangka kegiatan RRI Fest pendengar adalah pelaksanaan pasar UMKM murah. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan kantor Bulog Sorong. Dan dalam pasar murah tersebut, masyarakat umumnya dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti beras, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah hingga minyak goreng dan juga telur ayam pendengar. Nah, Anda bisa datang ya turut berpartisipasi pendengar di RRI Fest, terbuka untuk umum dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa datang ke halaman kantor LPP RRI Sorong. Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Berita Pro 3 Jakarta, dan nanti Anda juga dapat terus mendengarkan Sorong Pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana.

0: dan akibat karhutlah kemudian membagikan masker secara gratis.
1: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
0: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidianggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Hairul Umam melaporkan.
3: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
3: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan, dan tebar benih, kemudian bintang radio.

0: 2026, senam Zumba, hingga bazar murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
1: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
0: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
2: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
3: Oke, berarti udah rutin ikut donor darah ya?
2: Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
3: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
2: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
0: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
6: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
7: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat nih sakit, jatuh sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
6: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
5: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah, kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
6: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
4: Pakar Ilmu Gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
8: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
9: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
8: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria menilai selain peran SPPG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
10: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
8: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
4: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
12: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
11: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
13: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan
14: dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
11: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
16: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
15: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
17: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
15: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurat si data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arihanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong pagi ini.
5: Pendengar, pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, rangkaian pembukaan RRI Fest saat sekarang ini sedang dalam persiapan. Ini dari berbagai bagian ya, ini ada UMKM yang sudah mulai bersiap-siap, kemudian juga karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati RRI Sorong juga nampaknya sudah sangat bersemangat sekali untuk mengikuti rangkaian acara RRI Fest hari ini tahun 2026. Dan satu persatu masyarakat juga mulai berdatangan ini ya di halaman kantor LPP RRI Sorong untuk mengikuti berbagai kegiatan yang akan dihadirkan ya. Ada Zumba, ada Pasar Murah, ada Bazar UMKM, dan ada cek kesehatan gratis juga ini ya. Jadi untuk Anda pendengar masyarakat Kota Sorong dimanapun berada, silakan datang. RRI Fest 2026 terbuka untuk umum ya. Anda bisa datang dan meramaikan RRI Fest di kantor LPP RRI Sorong, Jalan Ahmad Yani nomor 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Lalu seperti apa juga kemeriahan RRI Fest di berbagai daerah lainnya di tanah air, pendengar? Saya punya beragam informasinya untuk Anda. Ini kalau di Pontianak, RRI Pontianak menggelar kegiatan donor darah nih pendengar, sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026, Selasa 1 September 2026 lalu di kantor RRI Pontianak. Jadi kegiatan sosial tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu peserta donor darah bernama Krismi, ia mengaku kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang istimewa karena merupakan kali pertama dirinya mendonorkan darah. Baginya, donor darah merupakan salah satu bentuk sederhana untuk membantu orang lain, dan pengalaman ini bahkan membuat Krismi berkeinginan untuk kembali mendonorkan darahnya di kesempatan berikutnya, pendengar. Nah, antusiasme peserta dalam kegiatan RRI Fest di Pontianak ini juga menunjukkan bahwa aksi sosial seperti donor darah juga masih terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi penerima donor, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan kemanusiaan, pendengar. Kalau di Pontianak ini ya, respon positif salah satu peserta donor darah bersama PMI dalam kemeriahan RRI Fest di Pontianak. Kalau di wilayah lainnya, di Bandar Lampung, pendengar, ajang RRI Fest 2026 ini kembali menjadi wadah potensial juga nih bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mempromosikan serta mengenalkan produk kuliner kepada masyarakat luas. Salah satu pelaku UMKM di Bandar Lampung mengatakan merasakan manfaat momen tahunan dengan membuka stan kuliner yang menyajikan beragam jajanan favorit masyarakat. Menurutnya, berpartisipasi dalam RRI Fest ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Kehadiran ribuan pengunjung di area festival dinilainya menjadi kesempatan emas agar produk kulinernya makin dikenal. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya lagi? Pelaksanaan RRI Fest di Indonesia, di tanah air, pendengar, masih akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda. Dan nanti kami juga RRI Sorong akan menyiarkan secara langsung ini, pendengar, awal pembukaan RRI Fest 2026 sekaligus juga menjadi pembukaan pencanangan Hari Bakti Radio ke-81 nanti 11 September 2026.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemeriahan RRI Fest di halaman kantor LPP RRI Sorong sudah dimulai, diawali ini dengan Zumba bersama ya. Zumba bersama ini diikuti oleh karyawan-karyawati LPP RRI Sorong, kemudian juga para pensiunan, kemudian juga para peserta UMKM yang juga mengikuti Zumba ini, pendengar ya, yang juga dihadirkan di halaman kantor LPP RRI Sorong sebagai awal rangkaian berbagai program kegiatan atau berbagai kegiatan menjelang Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 11 September nanti, pendengar. Dan seperti apa juga kemeriahan RRI Fest pagi ini di LPP RRI Sorong, Anda juga bisa menyaksikannya, pendengar, di YouTube RRI Sorong ya. Anda bisa menyaksikannya di YouTube RRI Sorong.

0: Selamat datang dalam acara pembukaan kegiatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kegiatan RRI Fest, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk pembukaan pencanangan Hari Bakti Radio ke-81 dan juga RRI Fest tahun 2026. Oke, dan langsung saya akan mengundang Kepala LPP RRI Bapak Jerry Moriol Kolsu untuk bisa tampil, kita tampil di depan dulu untuk kita persiapan untuk pelepasan balon sebelum kita akan sumbah. Oke, kemudian Ketua Hari Bakti RRI Kak Yuda, mari kita ke depan. Kemudian Ketua RRI Fest AI, Ibu Ketua Dharma Wanita, mari kita tampil ke depan. Oke, mungkin langsung bisa membawa balon. Nuansa biru putih tidak pernah terlepas dari lembaga yang kita sayangi. Dan juga tidak lupa orang-orang yang saya sayangi, para pensiunan juga bisa sama-sama ke depan. Karena ini akan menjadi sebuah momen yang sangat bersuka cita untuk kita semua. Mari, para-para pensiunan bisa bergabung dengan Kepala LPP RRI.
2: Ya, ini Ibu Ketua Dharma Wanita lah ini. Mesti tong hargai ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua.
1: Pagi, RRI Merah ya. Putih.
2: Tong tesombak dulu, sebelum tong lapas bareng. Lapas ini kan tinggal gunting. Selamat pagi.
1: Pagi, RRI Merah Putih.
2: Ya, kita suka yang sepanggal itu, Merah Putih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi ini tong tar boleh bicara banyak, toh karena semua sudah dengan senyuman, dengan kecantikan, kegantengan kan. Terima kasih banyak dan selamat datang buat semuanya. Di Hari Bakti ini kita sebagai tanda awal untuk memulai semua kegiatan yang serangkaiannya akan kita lakukan sampai pada hari hanya, maka kita akan tandai dengan lepas barang ini ya. Satar tahun dia penama apa ini? Kita akan lepas sebagai tanda ya. Mana? Tom bisa pegang ini ya. Biasa dong lepas itu. Mari Tom pegang semua baru beta. Bapak mari kita ngajar bareng ini.
3: Oke.
2: Ya. Ada ketua tim yang lain.
1: Oke, langsung ketua tim pemberitaan.
2: Saya minta tolong
1: ketua tim KMB bersama dengan Ibu Kasubag TU sama-sama kita ke depan. Kasubag,
2: tolong datang tong lepas barang ini. Berat sekali ini dia.
4: Berat sekali memang.
2: Tapi yang pele beta pemuka toh. Karena beta su pakai kain berang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan melepas balon sebagai tanda serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan di hari ini. Hari Bakti Radio yang ke-81 dan RRI Fest tahun 2026 dan Bintang Radio Indonesia dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini tanggal berapa ini? 3 September 2026 dengan resmi saya kan beta belum ini toh tes toh. Saya
4: di bawah.
2: Kan tes toh. Ternyata semua, terima kasih banyak, semua punya konsentrasi masih ada. Kita mau lepas dari sini toh. Petong dapat yang ini. Pas kan? Pas. Satu, dua, tiga.
1: Tepuk tangan untuk kita semua.
2: Terima kasih.
1: Yeay. Dan kepada Bapak Ibu para sahabat-sahabat, tanggal 3 September berarti hari ini kita 3S, senyum, sapa, salam. Untuk itu kita tampilkan, so ladies and gentlemen, Miss Sumba yang memang sudah mendapatkan 7 sertifikat dari 7 benua. Tepuk tangan buat Miss Riva.
3: Sedap.
5: 4, 3, 2.
3: Iya, ambil posisi semuanya. DJ
6: Rex. Selamat ulang tahun Eri yang ke-81 ya. Let's go.

0: Oke, sambil ambil napas ya.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda telah mendengarkan ya pembukaan RRI Fest Pencanangan Hari Bakti Radio 2026 11 September 2026 yang tadi telah dibuka oleh Kepala LPP RRI Sorong Jerry Moriolkosu SPT bersama tadi dengan ketua-ketua tim Kabak TU RRI Sorong, kemudian para pensiunan dan juga tamu-tamu undangan yang turut meramaikan suasana pembukaan RRI Fest dan Hari Bakti Radio. Tadi ditandai dengan pelepasan balon pendengar ke udara sebagai simbol pembukaan pelaksanaan RRI Fest 2026 dan pencanangan Hari Bakti Radio 2026 11 September nanti. Dan pendengar, saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, nanti kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun, membuat kedua provinsi itu menjadi prioritas utama penanganan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konsekuensi jika seorang warga negara Indonesia, WNI, bergabung dengan militer negara asing. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis lalu.

0: Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta memperkuat sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten. Berikut Hana Syarif melaporkan.
1: Kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar.
2: Komisi 5 DPR RI memanggil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas penanganan infrastruktur dan perumahan khususnya di wilayah terdampak bencana. Dalam keterangannya, Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya menyiapkan 500 hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pembangunan tersebut akan dilakukan melalui gotong royong dengan melibatkan sektor swasta. Selain pembangunan rumah baru, disiapkan pula dana sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu renovasi rumah warga terdampak bencana.
1: Rapat terakhir itu memang dipercepat karena kita memang menggalang dukungan kecepatan ke daerah-daerah yang bencana, terutama NTT. Tadi saya sudah sampaikan, kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar untuk membantu teman-teman NTT. Di NTT saya sudah bicara dengan gubernur beberapa kali, bahkan kita sudah rapat ya bersama Mendagri ya melalui telepon dan

0: antara kabupaten, terus yang kedua bisa pakai sebagai jalur alternatif, itu tidak akan perlebar dan perkuat lagi sih.
1: Menurut Dodi, sejumlah ruas akan menjadi prioritas, terutama jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan dapat digunakan sebagai jalur alternatif masyarakat. Pemerintah juga akan terus mempercepat perbaikan infrastruktur agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara optimal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan program perdagangan. Berikut Elina Zahra melaporkan.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
4: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
3: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
4: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
5: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
4: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menyelesaikan persoalan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi Kemalang Klaten. Targetnya tahun ini dapat direalisasikan. Demikian disampaikan Bupati Klaten kepada wartawan saat melakukan pengiriman bantuan air bersih di Sidorejo Kemalang Klaten. Berikut Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Hari ini kita dropping air bersih, setiap hari itu kita kurang lebih 15 tangki, sasarannya 4 desa Kecamatan Kemalang, tapi selain dari kita juga ada bantuan dari CSR.
7: Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo beserta rombongan menyambangi wilayah lereng Merapi Kemalang Klaten untuk melihat kondisi masyarakat di kawasan itu terkait kebutuhan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Turut mendampingi Bupati Klaten, Kepala Pelaksana BBBD Klaten Saruna dan juga Camat Kemalang Sekuncoro. Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo menyatakan di wilayah Kemalang sampai saat ini masih terdapat 4 desa yang selalu mengalami persoalan air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo dan Desa Telogowatu. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten untuk Desa Sidorejo dan Kendalsari akan mengalirkan air dari bak penampungan air bersih milik Dewan Dakwah Indonesia sepanjang kurang lebih 1,5 km.
6: Alhamdulillah Pak Talak ini juga kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan krisis air bersih di atas, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Dewan Dakwah Indonesia dan alhamdulillah Dewan Dakwah sudah ACC sehingga sumur yang dimiliki beliau, tandonya, tidak Allah akan kita naikkan ke atas bisa untuk mengaliri di Sidorejo sama Kendalsari sehingga permasalahannya insya Allah clear.
7: Dikatakan untuk wilayah Desa Telogowatu dan Desa Tegal Mulyo nantinya akan diupayakan dengan pembuatan sumur dalam oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam waktu dekat. Harapannya tahun depan persoalan air bersih di kawasan lereng Merapi tidak ada lagi. Musim kemarau yang terjadi sekarang ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan lereng Merapi, terutama wilayah Kecamatan Kemalang. Masyarakat di daerah terdampak rawan air bersih hanya mengandalkan bantuan dan juga

0: membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Sidorejo Kemalang Klaten, Siam, menyatakan warga di kawasan itu membeli air sudah 2 bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih biasanya dari membeli dan juga bantuan.
1: Kalau ngantrinya ke itu sama aliran ke Bebeng, tapi kurang. Ya kalau seharinya 5 ini habis, ya habis.
2: Kalau ngomberi sapi,
1: ngomberi, mandi, ya untuk lain-lainnya 2 kali.
2: Saya 6.000 nanti ke 17, 170. Saya 10.000-an 230.
0: Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyebutkan warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini lebih dari 4.000 kepala keluarga tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kemalang, Wedi, dan Kecamatan Bayat. Bantuan air bersih di daerah tersebut juga terus dilakukan BBBD setempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Tim gabungan relawan damkar di Kalimantan Tengah sudah mulai kewalahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini semakin bertambah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin mengkhawatirkan. Relawan damkar mulai kewalahan menghadapi semakin banyaknya titik kebakaran di wilayah setempat. Bahkan sampai ada beberapa yang sakit, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Multazam. Multazam mengalami sesak napas setelah terpapar asap pekat saat terlibat langsung dalam pemadaman karhutla. Beberapa relawan juga harus dilarikan ke rumah sakit karena terpapar asap. Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme khusus agar relawan yang sakit saat menjalankan tugas tidak perlu memikirkan biaya pengobatan. Rihel juga menyebut bahwa kendala pemadaman saat ini terbatasnya armada serta sarana-prasarana pemadaman yang tidak diimbangi dengan semakin banyaknya titik karhutla yang muncul setiap hari.
6: Kalau kendala selama ini, rata-rata kita adalah satu, mungkin di pertama adalah armadanya, antara jumlah yang permintaan dengan yang kita tangani ini tidak seimbang. Kemudian juga suplai airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara suplai air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan mengalami luka bakar hingga 75% setelah tersambar api saat bertugas. Maulana Adi Saputra, 20 tahun, pemuda yang baru lulus SMA, kini menjalani rawat jalan di rumah setelah sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar pada tangan, bahu, leher hingga wajah. Maulana Adi Saputra menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika ia bersama 7 rekannya berupaya memadamkan karhutla di Jalan Yosudarso Darso, Palangkaraya. Kobaran api saat itu hampir merambat ke permukiman warga. Setibanya di lokasi, ia dan rekan-rekannya masih dapat melakukan pemadaman dengan aman. Namun situasi berubah ketika angin tiba-tiba berembus ke arah mereka dan membuat asap semakin tebal. Kondisi tersebut membuat para relawan memutuskan meninggalkan lokasi. Saat berusaha keluar dari area kebakaran, Maulana Adi Saputra yang berada di posisi paling belakang kembali terkena perubahan arah angin. Ketika hampir mencapai tempat aman, angin kembali membawa kobaran api ke arahnya. Dalam sekejap, api langsung menyambar tubuhnya.
4: Angin itu mengarah balik ke arah kami, dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga.
5: Para relawan damkar terus berjibaku di lapangan untuk menjaga api meluas ke permukiman warga. Mereka harus berhadapan dengan kobaran api, asap tebal hingga kondisi cuaca panas saat melakukan pemadaman. Keterbatasan alat pelindung diri dan fasilitas pendukung di lokasi juga menjadi salah satu tantangan bagi para relawan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka tahun 2026. Berikut Bus Tommy Ahmad dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: 7 kegiatan pusat yang kita ambil, semuanya kita APBN.
8: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. 7 unit embung dan long storage tersebut akan dibangun di tahun 2026 ini. Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imron mengatakan, pembangunan 7 unit embung dan long story ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian atau Kementan RI.
7: Tahun ini lah dibangun, alhamdulillah. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil. Semuanya kita APBN, kita embungnya. Kemboja 1, Petaling 1, sama Rukem. Long story-nya Kota Kapur 1, Rukem 1, Petaling 1, Saing 1, long story ya, Saing. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil.
8: Imran menjelaskan total 7 unit tersebut dengan rincian 3 unit embung tersebar di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Desa Kemuja, dan Desa Rukem, dengan kemampuan menampung air 500 meter kubik dengan volume 500 meter persegi. Sedangkan untuk 4 unit long story pertanian akan dibangun di Desa Saing, Desa Kota Kapur, Desa Rukem, dan Desa Petaling, Kabupaten Bangka. Ia menyampaikan embung maupun long story memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai penyangga air pertanian yang dialirkan melalui saluran tersier atau langsung ke area persawahan pertanian. Menurutnya, kegiatan pembangunan yang tersebar di sejumlah desa itu ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Salah satu petani sawah di Mendo Barat, Marni, menyampaikan pembangunan embung maupun long story menjadi salah satu harapan para petani di musim kemarau agar tidak gagal panen.
9: Sekarang dekat kampung kami, padi-padi itu payah aja, jadi pasti bermanfaat lah. Terima kasih lah ke pemerintah nih.
8: Ia mendorong para petani lainnya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan akibat dampak musim kemarau. Indi Jafar dari RRI Makassar melaporkan.
10: Sejumlah harga bahan pokok mengalami lonjakan di pasar tradisional akibat dampak musim kemarau. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang, salah satunya Nur Aini, pedagang bumbu dapur sehari-hari di pasar tradisional.
11: Cabai rawit, cabai keriting, cabai besar.
12: Kalau untuk cabai itu sekarang harganya berapa per kilo?
11: Sekarang cabai men 70-an 1 kilo. Karena mungkin musim kemarau. Kayak ini biasa kan kita jual 40, sekarang 45. Berapa persen itu? Kalau naik 5.000. Apalagi kita ambil ecer, jadi kalau ambil kantong mungkin agak murah sedikit.
12: Dalam satu minggu ini yang terakhir bahan apa yang paling naik harganya?
11: Itu juga cabai rawit. Ini enggak terlalu, 40, 45, 70. Tomat juga agak naik sedikit. Biasa modal 6.000, sekarang modal 8.000. Mungkin dikirim keluar jadi agak mahal.
10: Nur Aini mengungkapkan kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini melonjak hingga menyentuh harga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga meluas ke lain seperti tomat, bawang merah bima, ketimun, hingga wortel, akibat pasokan dari daerah penghasilan yang terus berkurang. Saat ini, harga wortel yang biasanya dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, modal awal untuk tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000. Ia berharap pasokan bahan pangan dari petani dapat kembali lancar dan stabil agar kebutuhan pokok di pasar bisa normal. Sementara itu, salah satu seseorang pembeli, yakni Yohanes, juga merasakan kondisi yang sama. Menurutnya, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dirasakan cukup memberatkan.
13: Kenaikan bahan pokok itu sangat memberatkan lah kita ke masyarakat. Kayak cabai, timun itu naik semua, katanya penjual.
12: Jadi kak, kenaikan harga ini belanja
13: apa, Kak? Ya, mempengaruhi karena banyak kurangnya memang sayur-sayuran dibeli karena naik harganya.
12: Oh, gitu ya. Bahan pokok apa yang paling terasa naik harganya, Kak?
13: Timun, lombok, wortel, bawang, banyak.
12: Menurut Kakak, apa harapan terhadap harga bahan pokok ke depannya?
13: Ya, harapan saya semoga musim kemarau kan faktornya musim kemarau kak. Semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan harganya kembali normal.
10: Yohanes mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok saat ini sangat memberatkan bagi pembeli karena berdampak langsung pada menurunnya daya beli. Akibat tingginya harga, pembeli terpaksa siasat dengan mengurangi porsi belanja serta membatasi variasi sayur yang dibeli untuk berkonsumsi harian. Saat ini kenaikan harga paling tinggi dan terasa memberatkan dirasakan pada timun, lombok, wortel hingga berbagai jenis bawang. Ia berharap dampak musim kemarau dapat segera teratasi sehingga harga seluruh kebutuhan pokok di pasar tradisional bisa kembali stabil dan terjangkau.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Danusya masih menemani Anda di Sorong Pagi ini, edisi Kamis 3 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Masih dalam suasana kemeriahan rangkaian RRI Fest dan Hari Bakti Radio ke-81. Pendengar, saat ini masih berlangsung Zoom Zumba ya, yang diikuti oleh karyawan-karyawati LPP RRI Sorong, para pensiunan, tamu-tamu undangan, dan juga dari tenan-tenan UMKM ini juga turut meramaikan mengikuti Zumba ini yang dihadirkan. Sementara itu juga dari tenaga kesehatan juga telah hadir dan bersiap-siap untuk melakukan pelayanan cek kesehatan gratis ini, pendengar, dimanapun Anda berada. Dan kita juga masih menantikan dari Perum Bulog untuk pasar murahnya ya. Ini sementara kami informasikan masih belum dibuka, dan nanti juga masih akan terus kami informasikan untuk Anda. Masyarakat dimanapun berada, silakan datang bergabung ramaikan RRI Fest 2026, pendengar. Dan kemeriahan ini juga masih akan terus berlangsung. Di sini juga ada jajanan-jajanan dari UMKM. Selain jajanan, makanan, minuman, ada juga tenan dari Mama-Mama Papua, pendengar ya, yang hadir juga. Ini ada berbagai jenis noken yang kemudian dipajang juga, dijual juga di venue dari RRI Fest RRI Sorong 2026 di halaman kantor LPP RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Jadi untuk Anda, silakan datang dan ramaikan dimanapun Anda berada. Kalau pagi ini Anda bingung mau kemana, atau Anda sudah selesai menjalankan aktivitas Anda, pendengar, silakan datang dan bergabung di RRI Fest 2026 Radio Republik Indonesia Sorong. Masih akan saya hadirkan juga beragam informasi-informasi seputar kemeriahan RRI Fest dari berbagai RRI lainnya di tanah air.

Pendengar, beragam kegiatan disiapkan LPP RRI Sorong dalam menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 11 September 2026 nanti. Mengusung rangkaian RRI Fest 2026, peringatan Hari Bakti Radio tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan internal, tetapi juga diarahkan untuk memberikan ruang interaksi dan manfaat bagi masyarakat Kota Sorong. Pembukaan rangkaian kegiatan ini, pendengar, dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Sorong, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 44, Klademak 2, Kota Sorong. Kegiatan launching ditandai dengan pelepasan balon ya oleh Kepala LPP RRI Sorong, Jerry Moriol Kosu SPT. Kepala LPP RRI Sorong mengatakan RRI Fest 2026 merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Radio ke-81, dan kegiatan ini dirancang sebagai wadah untuk mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat, khususnya para pendengar. Nah, salah satu agenda yang juga menjadi perhatian dalam rangka kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pasar UMKM murah. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan kantor Bulog Sorong, dan dalam pasar murah tersebut masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok ya dengan harga terjangkau, seperti beras, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, hingga telur ayam. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, dan berbagai produk termasuk souvenir ini juga ditampilkan dalam RRI Fest hari ini, pendengar. Selain menggelar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, RRI Sorong juga menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 RRI. Lomba-lomba yang dihadirkan ada lomba mewarnai tingkat SD, ada hafalan atau pengucapan Tri Prasetya RRI, ada juga lomba baca berita, ada paduan suara juga ya, lomba paduan suara Mars RRI, lomba gaplek, dan juga motor slow, pendengar. Agenda perlombaan tersebut nanti akan dimulai tanggal 5 September 2026, pendengar. Dan kemudian juga untuk melengkapi rangkaian kegiatan, RRI Sorong juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat pada hari ini ya, dan sudah mulai dibuka cek kesehatan gratis ya. Jadi pendengar yang ingin cek kesehatan gratis, silakan bisa langsung datang ke kantor RRI Sorong. Sementara itu, kegiatan audisi bintang radio ini juga sementara berlangsung ya, pendengar. Dan Kepala LPP RRI Sorong menjelaskan audisi ini dilaksanakan secara online di tingkat Satker dan Korwil. Peserta yang berhasil menjadi pemenang nantinya juga akan mewakili untuk mengikuti tahapan tingkat nasional. Momentum HUT ke-81 RRI, pendengar, harus menjadi kesempatan ini ya bagi seluruh insan RRI untuk melakukan evaluasi sekaligus introspeksi terhadap tugas yang selama ini dijalankan sebagai lembaga penyiaran publik, pendengar. Dikatakan kehadiran RRI harus dirasakan semua masyarakat Kota Sorong, dan kita buktikan bahwa RRI masih eksis dalam melayani masyarakat.

0: Nak, mau sampai kapan kamu begini? Sudah berhari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Pendengar, ratusan siswa Taman Kanak-kanak TK Bandar Lampung ini memadati area LPPR RI Bandar Lampung untuk mengikuti lomba mewarnai, dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan perhelatan RRI Fest 2026 dalam rangkaian Hari Bakti Radio tanggal 11 September 2026. Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka secara langsung, dan salah satu orang tua murid bernama Yuni mengapresiasi gelaran RRI Fest 2026. Yuni berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan secara rutin untuk memberikan wadah positif bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, perlombaan diselenggarakan sebagai sarana untuk mengasah imajinasi dan meningkatkan kreativitas anak sejak usia dini. Ya, ini kalau di Bandar Lampung, pendengar RRI Fest Bandar Lampung menggelar lomba mewarnai dan ratusan anak TK ini turut mengikuti. Kemudian kalau di Provinsi Lampung ini menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi Pemprov Lampung ini menilai LPPR RRI terus konsisten menjadi bagian penting dari denyut nadi kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Lampung.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita kembali akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pendengar, silakan Anda bisa datang ke halaman kantor LPP RRI Sorong untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Ini cek kesehatan gratis sudah dimulai, sudah banyak masyarakat yang datang dan turun mengantri. Kemudian Anda juga bisa menikmati berbagai keseruan yang ada di sini. Ada bazar UMKM, nanti juga ada pasar murah, dan kemudian keseruan lainnya bisa terus Anda nikmati di RRI Fest 2026.